0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
10: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
11: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
10: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
11: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
10: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
12: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Iya, Selena Quadrige, Projo FM Sarang, teman terbaik kamu ya. Sudah pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Saya Tika menemani teman Pradua di pagi hari ini. Masih ada informasi-informasi di tengah cuaca mendung seperti ini ya. Ya, yang lagi sibuk dengan pekerjaannya, semangat ya. Selamat bersibuk-sibuk ya, selamat menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaannya hingga tuntas. Yang pasti Pradua FM selalu akan menemani teman Pradua ya hingga malam hari nanti dengan beragam program acara yang tentunya sudah kami siapkan untuk menghiasi ruang dengar teman Pradua.

0: teman Pradua ini ada teman yang bilang, ayo kita main prediksi-prediksian yuk. Saya takut diserang sama tim-tim lain nantinya nih ya, kalau prediksi siapa yang akan membawa pulang Piala Dunia 2026 ini ya. Aduh. Ada yang bilang katanya gini, Spanyol diprediksi menjadi favorit utama Piala Dunia 2026, bersaing ketat dengan Prancis, Inggris, dan juga juara bertahan Argentina. Jadi teman Pradua ini juga berdasarkan statistik dan simulasi negara-negara Eropa dan Amerika Latin ini dijagokan karena kedalaman skuad yang merata dan performa konsistennya seperti itu teman Pradua ya. Simulasi dan prediksi terkuat untuk peraih trofi Piala Dunia 2026 ini juga didasarkan pada beberapa analisis seperti prediksi komputer super ya atau opta ya. Ini berdasarkan simulasi ribuan kali oleh komputer opta, Spanyol menempati posisi pertama sebagai kandidat terkuat, disusul oleh raksasa Eropa lainnya seperti Prancis, Inggris, dan juga Argentina ya. Nah, kemudian analisis pakar sepak bola. Banyak pengamat sepak bola dunia membagi negara unggulan ke dalam beberapa kategori. Misalnya generasi emas Spanyol dan Prancis ya. Ini akan kehadiran bintang muda seperti Lamine Yamal di kubu Spanyol dan Kylian Mbappe untuk Prancis membuat kedua negara ini sangat ditakuti. Kemudian untuk kuda hitam Belanda dan Portugal ya. Ini kuda hitam ya, Belanda dan Portugal ini sering disebut sebagai tim kejutan yang bisa melaju hingga partai puncak, terutama didorong oleh motivasi dari bintang veteran Cristiano Ronaldo. Teman Pradua yang pastinya ini cuma prediksi-prediksian loh ya, jangan salah ya. Jadi emang prediksi Piala Dunia 2026 itu ya itu tadi ya, Spanyol dan Prancis yang paling terdepan, Inggris siap menjegal ya, katanya seperti itu ya. Jadi Piala Dunia 2026 ini diprediksi bakal menghadirkan persaingan sengit dalam perebutan gelar juara, dimana turnamen sepak bola paling prestisius di dunia ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Lama sekali nih ya teman Pradua, sebulan lebih ya, satu bulan lebih ya. Ini juga tadi saya baca pengamat sepak bola juga menempatkan Spanyol dan Prancis di baris terdepan kandidat juara Piala Dunia 2026 ya, karena kedua tim ini unggul dalam berbagai simulasi maupun analisis yang berkembang menjelang turnamen ya. Jadi dua tim Eropa, Spanyol dan Prancis ini selalu berada di urutan terdepan sebagai favorit juara Piala Dunia 2026 ya. Jadi kedua tim unggul ini mampir ke semua simulasi dan prediksi komputer dengan Spanyol sedikit unggul dalam banyak analisis ya. Para pengamat juga menjagokan keduanya sih teman Pradua. Ini banyak yang menjagokan semuanya. Jadi setelah setelah mereka memenangkan Euro 2024, La Roja datang dengan semangat baru di mana mereka memiliki performa terbaik dari generasi emas mereka. Dan Spanyol dianggap paling siap menghadapi turnamen ini karena kehadiran Yamal, Pedri, Rodri dan tim muda yang makin matang ya. Waduh, ini keren sekali nih ya. Jangan salah, kedalaman skuad Prancis juga ini menjadi ancaman loh ya. Jangan kemana-mana teman Pradua, saya akan balik lagi. Tetap aja stay terus di 96.7 teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Teman Pro 2, saya masih memandu teman Pro 2 ya. Sudah jam 9 lebih 45 menit, 15 menit lagi kita sampai di jam 10 pagi, ya kan? Tadi kita ngomongin tentang kita prediksi-prediksian bola ya, teman Pro 2 ya. Nah, tadi Spanyol, sekarang Prancis ya. Prancis ini kedalaman skuad Prancis ini sekarang jadi ancaman nih, teman Pro 2, selain Spanyol ya. Jadi Prancis ini tetap menjadi kekuatan yang tidak boleh dipandang sebelah mata ya. Les Bleus memiliki pengalaman panjang tampil konsisten di turnamen besar dalam beberapa edisi terakhir Piala Dunia ya. Jadi Fajar menilai kedalaman skuad merupakan satu di antara keunggulan utama tim besutan Didier Deschamps tersebut ya. Di setiap lini Prancis mempunyai pemain berkualitas yang bisa menghadirkan kejutan ya. Dan Prancis juga merupakan kandidat Prancis ini merupakan kandidat, jangan salah ya. Jadi Les Bleus ini selalu menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan ya, karena kedalaman skuad yang luar biasa ya. Pimpinan Kylian Mbappe dan pengalaman dalam berbagai turnamen besar ya. Dan yang pastinya format baru Piala Dunia 2026 ini melibatkan 48 tim tidak akan jadi kendala bagi Prancis ya. Jadi kekuatan antar lini di skuad saat ini membuat mereka itu diyakini mampu beradaptasi dengan baik pada ajang yang digelar di tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Bagaimana dengan Inggris, teman Pro 2? Ini kita prediksi-prediksian ya. Nah, teman Pro 2, di luar Spanyol dan Prancis ya, Inggris ini juga sebagai penantang serius dalam perburuan tahta ya. Jadi deretan pemain bertalenta yang dimiliki The Three Lions ini membuat mereka selalu masuk daftar unggulan ya. Nah, dengan bakat kelas dunianya, Inggris muncul sebagai penantang ketiga yang kuat di belakang keduanya, meskipun sering menghadapi kesulitan di saat-saat penting ya. Nah, Brasil juga dinilai sedang mengalami fase kebangkitan berkat perpaduan pemain muda dan senior. Sementara itu Argentina sebagai juara bertahan ini tetap layak diperhitungkan ya, meski faktor usia sang mega bintang Lionel Messi jadi perhatian tersendiri sih ya. Dan Portugal juga siap ya untuk berpartisipasi yang mungkin merupakan turnamen terakhir bagi Cristiano Ronaldo ya. Jerman, Belanda adalah tim lain yang harus diperhatikan juga ya, karena format turnamen mereka tuh lebih terbuka, terutama Jerman ya, karena dikenal sebagai tim spesialis turnamen. Keren ini mah. Ya, ini informasinya yang saya bagikan untuk teman Pro 2 ya, di mana prediksi Piala Dunia 2026 ya. Sekali lagi Spanyol dan Prancis diprediksi terdepan, dan Inggris siap untuk menjegal ya. Seperti itu sih teman Pro

Ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

35 menit berlalu dari pukul 10, teman Pro 2 ya. Selamat pagi teman Pro 2, saya masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini ya, sampai tuntas di jam 11 siang nanti waktu Indonesia Timur.

0: aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pak Dua ya. Ini menjelang besok dan tanggal 10 ya. Menjelang Piala Dunia 2026 ini sudah seru, di mana-mana orang membicarakan tentang Piala Dunia 2026 ya. Konvoy kemarin tuh konvoy gabungan ya, jadi memang seru-seruan, itu luar biasa ya, ajang 4 tahunan ya, jadi memang serame itu ya. Sementara kabupaten juga, kabupaten baru ya diadakan kemarin ya, jadi Kota Sorong duluan konvoy, setelah itu baru kabupaten ya.

sekarang kan semakin canggih ya dengan adanya AI, orang semuanya pada bertanya ke AI, teman berdua ya. Dengan adanya AI, orang semua pada bertanya ke AI, ini kira-kira ini siapa yang akan membawa pulang Piala Dunia 2026 ini, teman berdua ya. Jadi sebagai Gemini, yang pastinya Gemini benar ya. Apa orang pada tanya ke sekarang aplikasi-aplikasi pintar tuh kayak ChatGPT ya kan. Itu kebanyakan apa namanya, orang memakai aplikasi pintar itu untuk mengetahui prediksi ya kan. Jadi memang demam Piala Dunia ini sudah mulai sangat-sangat terasa ya, dengan format baru yang revolusioner melibatkan 48 negara dan 3 tuan rumah yaitu Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko ya. Turnamen yang akan kick off pada Juni 2026 ini ya, Juni ini diprediksi akan menjadi edisi paling masif dan sulit ditebak dalam sejarah sepak bola ya. Jadi banyak pandit dan pengamat sepak bola ini mulai mengutarakan prediksi mereka ya. Namun di era teknologi canggih saat ini, bagaimana jika kita bertanya pada kecerdasan buatan AI dengan menganalisis ribuan data statistik, kedalaman skuad, performa historis hingga usia kemasan pemain. Jadi AI di sini bisa menyusun probabilitas yang sangat-sangat terukur, teman berdua. Jadi misalnya Gemini nih ya, sebagai Gemini model bahasa AI yang memproses triliunan titik data ini telah melakukan analisis mendalam terhadap peta kekuatan sepak bola dunia saat ini, teman berdua ya. Jadi ini ada prediksi juara World Cup 2026 berdasarkan kalkulasi data ya, lengkap dengan analisis kandidat terbesarnya, teman berdua ya. Jadi memang sebelum masuk ke nama negara, penting juga untuk dipahami bahwa sebagai AI dia tidak bisa meramal masa depan menggunakan sihir atau firasat ya. Jadi sepak bola pada hakikatnya adalah olahraga yang penuh kejutan atau unpredictable ya, seperti itulah ya, unpredictable. Jadi sebelum AI Gemini ini memberikan analisanya, sebut saja AI Gemini ya. Jadi seperti itu ya. Yang pertama tuh kedalaman skuad ya, kualitas pemain cadangan yang setara dengan pemain inti ini sangat krusial untuk turnamen panjang. Saya sudah seperti acara Gibol, Pro 2 punya acara Gibol dari itu hari Rabu dan Sabtu jam 17 sampai 17.30 ya. Jadi di situ antara penyiar atau host dengan AI, dengan mesin AI ini ya. Jadi dia memprediksi seperti itu ya, kedalaman kualitas pemain cadangan yang setara dengan pemain inti. Jadi wajar kalau ditanya sama hostnya atau penyiarnya, dia loading dulu tuh, jadi kedengaran di darat, dia lagi loading tuh cari datanya ya. Jadi begitu, seru ya kalau denger Gibol. Namanya juga mesin ya, jadi di saat penyiarnya bercanda atau hostnya bercanda, dia kaku sekali ya. Tapi gak apa-apa, seru juga sih ya acara Gibol ini yang menghadirkan AI ya. Narasumbernya selalu AI. Kalau kalian lihat di flyernya Pro 2 itu setiap Rabu dan Sabtu jam 17 sampai 17.30 itu ada. Jadi hostnya dua, kalau bukan Bang Putra ya, kalau bukan Putra Purba berarti Tahir ya. Seru. Nah sekarang ini juga lagi sedang berlangsung di Pro 1 ya, ngopi ya, ngopi pagi. Narasumbernya juga keren-keren semuanya ya kan, ngomongin tentang tentang bola ya. Jadi ngomongin tentang bola apa sih? Oke, jadi seperti itu teman Padua ya. Ya, jadi ngopi dunia atau ngobrol Piala Dunia. Sekarang lagi berlangsung lagi dari jam 10 ya di Pro 1 yaitu ngopi dunia, ngobrol Piala Dunia dengan topik serba-serbi jelang kick off Piala Dunia ya. Oke, ini bersama narasumber ada Kompos Pol Semi Roni
Iya, Semi Roni Taba SE, kemudian sebagai Wakapolda Papua Barat Daya, kemudian ada juga dari koordinator Timnas Wartawan Papua Barat Daya, siapa lagi kalau bukan Kakak Chandra Suripati, kemudian juga ada Kakak James Murung Esos MM ya sebagai Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong ya. Berarti ya ini sebagai narasumber ngopi dunia atau ngobrol piala dunia pagi ini di Pro 1. Kalian bisa monitor langsungnya di 102,6 saat ini.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman perlu tidak terasa ya waktu kita semakin sempit ya. Suara saya kok kecil. Nah, ini dia. Tidak terasa ya, 4 menit ke depan kita sudah sampai di jam 11 siang, teman Pradua. Setelah ini nanti ada Rian yang akan menemani teman Pradua sampai tuntas nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Iya, dan teman Pradua, terima kasih sudah menemani saya dari jam 5 pagi hingga saat ini ya, mendengarkan informasi juga hiburan yang saya hadirkan. Terus aja bersama Pradua FM karena kami punya banyak sekali informasi-informasi menarik yang bisa kami bagikan. Tentunya sebagian besar informasinya itu dari rri.co.id yang tentunya teraktual ya, yang beritanya bisa terpercaya pastinya ya. Oke, dan teman Pradua juga kalau misalnya ingin berbagi informasi-informasi kepada kami bisa langsung di WhatsApp kami di 082199147873. Ada informasi-informasi menarik atau informasi terkini boleh dibagikan ke kami dan nanti akan kami bacakan untuk teman Pradua. Sitika pamit ya, terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau salah-salah kata ya, karena sebagai manusia juga saya nothing perfect ya, sama seperti yang lainnya tidak sempurna. Kita ketemu lagi besok ya di program-program yang berbeda tentunya. Saya pamit, selamat beraktivitas.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

93.7 FM Radio Rizky Serang, teman terbaik kamu, teman terdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman terdua. Siang. Saya salah teman terdua. Saya pikir sore sudah mau pulang cepat sore ini. Siang hari ini ya teman terdua, ditemani sama Rian. Dan pastinya dimana kita masuk di segmen Pro 2 Hit List. Jadi lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu dari jam 11 sampai dengan di jam 12 siang teman Radua. Jadi saya juga buka requestan buat kamu yang mungkin mau mendengarkan lagu kesukaan kamu, boleh kirim di WhatsApp-nya Pro 2 di 082199147873. Yang pastinya nanti saya putarkan, ya mungkin ada beberapa teman Radua yang lagi kerja, yang lagi mobile, yang mungkin lagi masak, lagi nyuci di luar sana. Mau dengarkan lagu kesukaan, langsung saja kirim di WhatsApp-nya Pro 2 biar kita dengarkan sama-sama pastinya. Oke, dan sambil saya putarkan lagu-lagu hits dan requestan kamu, nanti ada informasi musik yang bakal menemani kamu di siang hari ini sampai di jam 12 siang teman Pro 2 waktu Indonesia Timur. Oke, selamat beraktivitas, selamat bekerja buat kamu yang lagi kerja ataupun yang lagi di rumah, lagi siap-siap untuk mungkin keluar atau mungkin siap-siap untuk masak untuk makan siang pastinya teman-teman.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: 1000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sok tahu.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Ada beberapa teman Radua yang sudah masuk, yang katanya pengen lagunya diputarkan, teman Radua. Ada Alia yang katanya pengen request lagunya Salma Salsabila yang berjudul Bunga Hati, katanya lagi working bersama teman-teman di tempat kerja, lagi mendengarkan Radua RRI Sorong, dan tentunya siap-siap juga untuk makan siang. Waduh, setengah jam lagi ya. Semangat buat Alia dan teman-temannya. Dan juga ada Arkan yang katanya pengen request lagunya Ari Lasso yang berjudul Hampa, teman Radua. Oke, langsung saja saya putarkan requestan teman Radua yang sudah bergabung. Dan buat kami yang belum sempat, boleh langsung kasih lagu ke saya ya, teman Radua. Nanti saya putarkan di 0821-9914-7873. Sebari kamu beraktivitas di siang hari ini, yang lagi mobile, yang lagi kerja di lapangan ataupun di luar, apa di dalam apa di dalam ruangan, teman Radua. Dan pastinya kamu fokus dalam berkendara, teman Radua. Buat kamu yang lagi mobile, kalau ngantuk ya mungkin minum air putih lah supaya ngantuk kamu hilang, atau mungkin stretching sebentar kah supaya kamu itu tidak ngantuk lagi saat bawa kendaraan, teman Radua. Oke, Bunga Hati by Salma Salsabil, terus dilanjutkan Ari Lasso yang berjudul Hampa, teman Radua.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist dan lagu-lagu hit saya putarkan buat kamu dan informasi musik teman Pro 2. Di mana ada informasi musik dari Raisa, di mana momen haru mewarnai konser Raisa di Jakarta teman Pro 2. Di mana konsernya itu berlangsung 2 hari dari tanggal 6 sampai dengan 7 Juni 2026. Dalam konser tersebut, Raisa itu membawakan lagu yang berjudul Kuharap Duka Ini Selamanya. Jadi saat membawakan lagu ini, Raisa itu mengenang sosok sang ibunda, yaitu Ria Mariati teman Radua, yang berpulang pada November 2025, serta sahabat dan rekan sama musisinya yaitu Fidel Diano yang meninggal dunia pada Maret 2026. Jadi dalam konser tersebut itu menjadi momen emosional emosional Raisa ya teman Radua, yang tentunya membuat suasana konser itu terasa begitu menyentuh dan mengundang haru para penonton yang hadir dalam konser tersebut teman Radua, dan suasananya itu hening dan penonton di sana ataupun Raisa itu ikut sedih teman Radua.

kita mengakhiri Pro2 Hitlist, teman Pro2. Ada beberapa teman Pro2 yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Imran yang katanya pengen request lagunya Bara Suara yang berjudul Terbuang Dalam Waktu. Oke. Dan terus ada Alfian juga yang katanya pengen request lagunya Ivan Seventeen yang berjudul Jangan Paksa Rindu. Katanya selamat siang buat ada penyiar dan beberapa pendengar atau teman Pro2 di luar sana yang mendengarkan Pro2 lewat frekuensi 96,7. Dan pastinya sudah mau jam makan siang ya teman Pro2. Kamu sudah siap-siap untuk membuka bekal kamu atau mungkin mau cari makan siang di luar sana. Entah itu mungkin makan siangnya nasi padang, bakso, ataupun sebagainya teman Pro2. Siap-siap untuk makan siang teman Pro2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: 96,7 FM Prodo RI Serang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Tentunya sudah jam 12 lewat 19 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa untuk istirahat, teman Prodo, buat kamu yang lagi kerja ataupun aktivitas di siang hari ini. Dan tentunya di jam 12 ini sampai dengan di jam 1 siang ada informasi kuliner yang bakal menemani kamu dan lagu-lagu enak pastinya, teman Prodo.

Menurut dua, telur itu menjadi salah satu menu andalan dalam program makan bergizi gratis karena kaya punya protein, terus mudah diolah dan relatif terjangkau, Menurut dua. Namun Bapak Presiden Prabowo Subianto itu menyoroti cara pengolahan telur yang diberikan kepada anak-anak penerima manfaat program makan bergizi gratis tersebut, Mantra 2. Jadi dalam acara SICC di Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu di tanggal 3 Juni 2026, Bapak Presiden itu mengingatkan agar telur dalam program MBG itu tidak diolah menjadi telur dadar yang dicampur berbagai bahan tambahan, Mantra 2. Di mana menurut Prabowo, praktik tersebut itu katanya berisiko menurunkan kualitas gizi yang diterima anak, Mantra 2. Jadi Bapak Presiden itu statementnya yaitu kedua, jangan bikin dadar telurnya. Dan katanya, saya sudah lama jadi orang Indonesia, kalau telur dadar nanti dicampur macam-macam seperti tepung itu lebih banyak, Mantra 2. Jadi pernyataan itu memunculkan pertanyaan, benarkah telur ceplok lebih bergizi dibandingkan telur dadar yang dicampur tepung, Mantra 2. Dan tentunya telur dikenal sebagai salah satu bahan pangan dengan kepadatan gizi yang tinggi. Jadi berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia, satu butir telur ayam itu mengandung sekitar 70 kilokalori energi, 6,7 gram protein, serta sekitar 5 gram lemak, Mantra 2. Nah, selain protein berkualitas tinggi, telur juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi ketika telur diolah menjadi telur ceplok, kandungan protein pada dasarnya itu tidak berubah karena sumber proteinnya itu tetap berasal dari telur, Mantra 2. Jadi perbedaan utama itu terletak pada tambahan minyak yang digunakan saat proses menggoreng. Jadi penggunaan minyak saat menggoreng itu dapat menambah sekitar 40 sampai dengan 50 kilokalori energi dan sekitar 4 sampai dengan 5 gram lemak, Mantra 2. Dengan demikian, satu butir telur ceplok itu dapat mengandung sekitar 110 sampai dengan 120 kilokalori energi dengan total lemak sekitar 9 gram, Mantra 2. Jadi masalah utama bukan terletak pada tepung itu sendiri ya, melainkan pada proporsi telur yang digunakan dalam satu porsi makanan. Jadi penambahan tepung itu memang dapat membuat ukuran telur dadar itu lebih besar dan mengenyangkan, Mantra 2. Namun tepung tidak menambah kandungan protein hewani yang menjadi nilai gizi utama dari telur. Jadi dalam praktik tertentu, sejumlah telur dicampur dengan tepung itu lalu dibagi menjadi lebih banyak porsi. Akibatnya setiap anak itu memperoleh protein yang lebih sedikit dibandingkan jika menerima satu butir telur utuh, Mantra 2, yang mungkin satu telur butir utuh dicampur dengan tepung terus dibagi dua, terus dibagi ya untuk dua orang. Sebagai ilustrasi, tiga butir telur yang dicampur tepung itu dapat menghasilkan telur dadar berukuran besar dan kemudian dibagi menjadi 6 bagian, Mantra 2. Jadi dalam kondisi tersebut, setiap anak hanya memperoleh sebagian kecil protein yang berasal dari tiga butir telur tersebut. Dan kata Bapak Prabowo, itu harus ditindaklanjuti ya hal-hal tersebut, Mantra 2. Jangan sampai telur itu diceplok atau mungkin di telur dadar ya, Mantra 2. Di mana Bapak Prabowo maunya telur yang utuh. Sementara itu, Mantra 2, secara gizi, telur ceplok atau telur dadar yang dibuat dari jumlah telur yang sama itu sebenarnya memiliki kandungan protein yang relatif setara. Namun perbedaannya itu muncul ketika telur dadar dicampur tepung dalam jumlah cukup banyak lalu dibagikan lebih banyak porsi, Mantra 2. Karena itu, penggunaan telur utuh atau olahan yang tetap mempertahankan proporsi telur yang memadai itu dinilai lebih efektif untuk memastikan kebutuhan protein anak terpenuhi sesuai tujuan program makan bergizi gratis, Mantra 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan.

0: di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
6: Sepakat.
7: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
8: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
7: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
8: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
9: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat. Bukan malah mengumpat di belakang.

Sampai siang, masih bersama Rian teman Radua di siang hari ini di Produ RRI Sorong di frekuensi 96,7 ataupun aplikasi RRI Digital teman Radua. Ya, dimana kita tahu semangka itu bisa menyegarkan tubuh kita ya, sekaligus menghidrasi apalagi saat cuaca panas di luar sana teman Radua. Namun ternyata semangka itu menawarkan manfaat lebih dari itu. Jadi konsumsi semangka itu katanya bisa menurunkan resiko jantung teman Radua. Jadi tidak ada yang bisa menolak kenikmatan semangka dingin di hari yang panas ya, apalagi jus semangka, mantap parah. Jadi semangka ini tuh jadi salah satu buah favorit sebab tinggi kandungan air dan nutrisi seperti serat, magnesium, kalium, vitamin C, vitamin A, dan likopin, dan masih banyak lagi teman Radua. Dan semangka katanya itu bisa menurunkan risiko jantung. Apakah betul? Jadi sebaiknya mungkin ada ada riset pada 2025 itu menemukan semangka itu bisa memiliki efek kesehatan kardioproktif atau perlindungan terhadap jantung. Kenapa semangka berkaitan dengan kesehatan jantung? Karena yang dimana tinjauan yang diterbitkan pada 2025 itu menyebut semangka kaya dengan asam amino L-ketrolein, dimana L-ketrolein itu dapat membantu menurunkan tekanan darah dan membantu kesehatan jantung. Meski demikian, peneliti memberikan catatan bahwa manfaat kardiovaskular L-ketrolein yang tepat belum sepenuhnya jelas. Namun mereka menyatakan bahwa konsumsi semangka mungkin dapat membantu pencegahan penyakit kardiovaskular teman Radua. Sementara itu berkaitan dengan semangka turunkan risiko jantung, ahli gizi yaitu Christine berpendapat semangka itu berdampak terhadap kesehatan kardiovaskular berkat senyawa tertentu teman Radua. Jadi dalam riset sebelumnya di 2022, semangka terbukti membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Jadi di penelitian serupa disebut L-ketrolein kandungan dalam semangka itu dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kekakuan arteri terutama pada mereka yang punya faktor resiko kardiometabolik teman Radua. Itu tadi penjelasannya teman Radua, apakah konsumsi semangka bisa menurunkan resiko penyakit jantung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Es kopi susu kekinian sekarang itu diracik dengan tambahan gula aren, teman Produa. Kayaknya sudah jarang tambah gula putih ya. Sekarang itu gula aren, apalagi dicampur dengan kopi, teman Produa. Jadi gula aren ini tuh jenis pemanis tradisional yang tentunya punya karakter yang membuatnya itu cocok jadi paduan es kopi susu kekinian. Jadi es kopi susu kekinian itu mulai populer di kalangan penikmat kopi tanah air sekitar tahun 2018-an sampai dengan sekarang, teman Radua. Jadi dikutip dari akun Instagram Saka Coffee Story, di mana mereka itu melihat tren di mana pada tahun tersebut banyak kafe itu menawarkan racikan es kopi susu gula aren yang populer, teman Radua. Jadi penggunaan gula aren itu tentunya rasa manisnya itu dapat pada es kopi susu, dan banyak yang menyebut rasa manisnya itu kompleks dengan sentuhan karamel dan sedikit rasa smoky, teman Radua. Dan tentunya dikutip dari berbagai sumber, rasa manis gula aren itu dianggap tidak terlalu tajam sehingga membuat paduan kopi, susu, dan gula itu jadi sangat lembut, teman Radua. Jadi sekarang itu kayaknya gula putih atau mungkin gula cair itu sudah jarang ya dipakai untuk kopi susu, ya dimana banyak yang menggunakan gula aren, teman Radua. Jadi gula aren ini tuh merupakan cairan manis hasil sadapan tanaman pohon aren, di mana gula aren itu bisa didapat dalam bentuk sirup, bubuk, ataupun batangan, teman Radua. Dan biasanya untuk memudahkan proses meracik es kopi susu kekinian ala kafe atau di rumah, bentuk yang dipakai itu adalah sirup atau bubuk gula aren, teman Radua. Kalau tertarik, mungkin kamu mau mencicipi es kopi susu gula aren, itu kayaknya sekarang banyak ya di mana-mana, di kafe ataupun di tempat-tempat kopi andalan kamu itu pasti ada es kopi susu gula aren, dan banyak yang menikmati ya, ataupun banyak yang beli es kopi susu gula aren ini, teman Radua. Apalagi pada saat jam kerja, abis jam istirahat, abis makan, itu pastinya mulut tuh kayak asam-asam atau gimana, itu pasti es kopi susu gula aren itu paling nikmat, teman Radua. So, teman Radua, sampai di sini saya menemani kamu di informasi kuliner dan UMKM karena sudah mau jam 1. Di jam 1 kita akan masuk di informasi olahraga, teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Produa FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital, teman Radua.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk di informasi olahraga sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Dan tentunya teman Pro 2, menjelang Piala Dunia 2026 pastinya ada beberapa timnas yang ikut laga uji coba pra Piala Dunia. Salah satunya itu ada Belanda, teman Pro 2, yang di mana Belanda kembali tampil kurang meyakinkan di laga uji coba pra Piala Dunia, di mana mereka nyaris kalah dari Uzbekistan di New York sebelum akhirnya menang 2-1 lewat 2 gol penalti dari Cody Gakpo yang bermain di hari Selasa di tanggal 9 Juni 2026, teman Pro 2. Jadi pelatih Ronald Koeman itu memanfaatkan laga ini untuk menguji formasi baru di sisi kanan, teman Pro 2. Jadi Chris Dio Sommerfeld itu tampil sebagai starter untuk kedua kalinya berturut-turut, didukung oleh Denzel Dumfries di belakangnya, teman Pro 2. Dan nanti Belanda itu akan memulai Piala Dunia melawan Jepang di grup F pada Sabtu di tanggal 14 Juni 2026 pada pukul 22.00 waktu setempat, teman Pro 2. Kita tunggu aja yang dimana Piala Dunia tinggal menghitung hari lagi, teman Pro 2. Kurang lebih 2 hari lagi sih, atau mungkin 3 hari, teman Pro 2, Piala Dunia 2026 bakal kick off, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Perbiari diserang teman terbaik kamu, masih di informasi olahraga teman terdua sampai di jam 2 siang. Jadi ada salah satu game sepak bola yaitu namanya EA Sport. Itu EA Sport memprediksi Spanyol akan menjadi juara Piala Dunia 2026 teman terdua. Di mana EA Sport melalui mesin simulasinya berbasis rating pemain dan ribuan simulasi pertandingan, bahwasannya dia itu bilang Spanyol akan menjadi juara Piala Dunia 2026 teman terdua. Jadi prediksi tersebut itu menarik perhatian karena game EA Sport sebelumnya berhasil menebak dengan tepat 4 juara Piala Dunia terakhir. Jadi dalam simulasi terbaru yang dijalankan melalui EA Sport FC, Spanyol diproyeksikan keluar sebagai champion turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Apakah betul nanti teman radua? Kita tunggu aja prediksi dari game EA Sport FC teman radua. Dan sebelumnya EA Sports itu tercatat sukses memprediksi juara Piala Dunia 2010 di Spanyol, yaitu 2014 Jerman, 2018 Prancis dan 2022 Argentina teman radua. Jadi rekam jejak EA Sport itu membuat prediksi terbaru mereka kembali menjadi sorotan menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 teman radua. Meski demikian, hasil simulasi tersebut tidak menjamin hasil akhir turnamen ya teman radua, karena itu simulasi game sepak bola EA Sport FC yang pastinya sejumlah model prediksi lain itu juga menempatkan Spanyol sebagai salah satu favorit juara teman radua. Namun persaingan ketat itu diperkirakan datang dari Prancis, Inggris, Argentina dan Brazil teman radua. Jadi Piala Dunia 2026 itu akan diikuti 48 negara peserta dan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026 teman radua. Sedikit lagi sih pertandingan Piala Dunia 2026 akan dimulai teman radua, tapi sayangnya mainnya di jam kerja yaitu di jam 9, mungkin sekitar jam 9 atau jam 12-an pagi ya teman radua.

Prodolfo untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Inggris menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan menundukkan Irlandia Utara dengan skor 3-1 dalam laga uji coba internasional di Arnstead Pierce pada hari Selasa, teman kedua. Jadi Prancis itu menang berkat hat-trick Mikael Olise, teman kedua. Sementara satu-satunya gol dari Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kelly. Jadi kemenangan ini menjadi modal positif bagi pasukan Prancis sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk tampil di Piala Dunia 2026. Jadi Prancis dijadwalkan memulai kompetisi tersebut dengan menghadapi Senegal pada 17 Juni 2026, teman radua. Di mana Prancis itu tentunya langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal dan hampir membuka keunggulan melalui Kylian Mbappe. Di mana mereka melawan Irlandia Utara, teman radua. Dan tentunya susunan pemain dari Prancis dalam laga melawan Irlandia Utara itu ada Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembele, Doué, dan terakhir yaitu Mbappe, teman radua.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Sebelum kita mengakhiri Pro 2 Sport Mantra 2, ada informasi olahraga terakhir, ya, di mana pemain-pemain bintang dari Lamine Yamal sampai dengan Federico Valverde diyakini akan menjadi sosok penting bagi negaranya pada persaingan grup H Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Di mana Lamine Yamal tentu membawa mimpi masyarakat Spanyol untuk menjadi saksi mengulangi sukses menjadi juara Piala Dunia pada edisi 2010 lalu. Demikian catatan FIFA, teman Pro 2. Jadi seiringnya dengan bertambahnya usia, Lamine Yamal semakin berkembang dan menunjukkan tajinya, teman Pro 2. Bersama Barcelona di level klub, Yamal menjadi sosok penting dari kesuksesan klub asal Katalan tersebut di musim ini. Selain Yamal, rekannya yang juga berposisi di sektor sayap yaitu Nico Williams tentu menjadi sosok yang dinantikan magisnya pada Piala Dunia 2026. Nama Nico Williams mencuat berkat penampilan ciamiknya pada Euro 2024 lalu, dan hal tersebut berusaha ia ulangi ketika mentas di Piala Dunia 2026. Selanjutnya, di dalam tim Tanjung Verde terdapat nama Cuniko Bacuna yang berpotensi sebagai pemain penting The Blue Stars untuk mengarungi Piala Dunia 2026. Jadi pemain klub Liga Belanda FC Volendam itu menjadi andalan di lini tengah timnas Tanjung Verde dan berhasil memastikan tempat Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Pada skuad Arab Saudi terdapat nama pemain senior yaitu Salem Al-Dawasari yang merupakan sosok berpengalaman di skuad, pengaturan serangan utama tim, dan ancaman pencetak gol utama dalam kualifikasi penting. Pengalamannya di turnamen-turnamen besar sebelumnya tentu akan sangat berguna, teman Pro 2. Pemain berusia 34 tahun tercatat sudah tampil pada 2 edisi Piala Dunia sebelumnya di 2018 dan 2022. Pada 2 turnamen tersebut berhasil mencetak 3 gol, 1 di 2018 dan 2 di 2022. Al-Dawasari tentu ingin melanjutkan catatan ciamiknya tersebut sekaligus menjaga asa Arab Saudi untuk bisa berbicara banyak pada Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Uruguay akan diwakili oleh gelandang Federico Valverde dan berperan sebagai kapten, teman Pro 2. Dimana kita tahu Federico Valverde ini tuh pemain dari Real Madrid, ya, teman Pro 2, di mana dia itu kemampuannya bermain di seluruh lapangan dan tembakan jarak jauhnya juga menjadikan titik fokus kreatif dan taktis utama dalam tim Uruguay, teman Pro 2. Jadi Valverde yang gagal membawa Real Madrid itu berbicara banyak pada musim ini tentu ingin mencurahkan kekecewaannya dengan tampil baik bersama Uruguay di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan tentunya di persaingan grup H itu semakin ketat, ya. Ini mana ada Uruguay, Spanyol, dan juga Arab Saudi, teman Pro 2.

pertemuan kedua sampai di sini sama menemani kamu di informasi olahraga, dan tentunya di jam 2 kita akan masuk di informasi hiburan dan tentunya menemani kamu dengan lagu-lagu asik teman Radua 2.

0: kado teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah.
5: Cukup, cukup, tidak.
6: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman
0: terbaik kamu.
1: Teman Radua, tiket konser BTS di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dimana akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan di tanggal 27 Desember 2026. Dimana tiketnya itu resmi dijual secara daring atau online mulai hari ini teman Radua, di hari Kamis di tanggal 9 Juni 2026. Jadi penjualan tiketnya di hari ini itu khusus diperuntukkan bagi para penggemar alias ARMY yang memiliki keanggotaan resmi teman Radua atau mungkin member ya. Jadi penjualannya itu berlangsung pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai dengan di pukul 22 waktu Indonesia Barat teman Radua. Jadi buat kamu yang mungkin sudah jadi member atau keanggotaan resmi ARMY, kayaknya sudah mulai bisa beli ya tiket konser BTS teman Radua. Jadi adapun ketentuan tiket BTS Jakarta pre-sale khusus ARMY, yang dimana untuk mengikuti pre-sale fan itu sebelumnya harus mendaftar lewat Weverse ARMY yang sudah dimulai pada hari Jumat di tanggal 22 Mei kemarin. Dan tentunya pihak promotor Indonesia itu meminta kepada penggemar BTS alias ARMY untuk memeriksa status ARMY membership dan segala informasi detail akun yang dimiliki sekiranya akan dibutuhkan teman Radua. Yang pastinya link atau tautan penjualan tiket konser BTS di Jakarta itu dibagi menjadi dua tautan berdasarkan hari konser grup tersebut teman Radua. Jadi sementara itu penjualan tiket untuk kategori umum atau general on sale itu akan dibuka pada hari Kamis di tanggal 11 Juni 2026 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat teman Radua. Itu yang kategori umum. Jadi hari Kamis teman Radua untuk penjualan tiketnya. Jadi untuk tiketnya teman Radua itu terbagi menjadi 5 kategori utama dengan kisaran harga mulai dari 1,8 juta sampai dengan 4,5 juta ya teman Radua, yang belum termasuk pajak dan biaya administrasi lainnya. Jadi konsernya itu di tanggal 26 sampai dengan 27 Desember 2026. Jadi kamu bisa pilih ya, apakah kamu itu mau nonton di tanggal 26 atau mungkin 27. Begitupun juga kalau kamu pengen liburan, sebaiknya kamu mungkin bisa pilih tanggal yang pas teman Radua supaya kalian tuh sekalian nonton BTS di Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno teman Radua.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Siapa nih yang biasanya buat stiker, stikernya itu foto teman kamu, teman Pro 2. Waduh. Jadi tuh sekarang mengubah foto teman menjadi stiker lalu menyebarkan tanpa izin, itu ternyata bisa berujung masalah hukum serius, teman Pro 2. Jadi selain dianggap melanggar privasi, tindakan ini juga berpotensi terkenal pasal dalam Undang-Undang IT dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Apalagi jika stiker tersebut itu dipakai untuk menghina, mempermalukan, atau dijadikan bahan olokan teman Pro 2. Jadi mungkin jangan sampai terulang lagi ya teman Pro 2, takutnya teman kamu itu membawa hal tersebut kerana hukum ya teman Pro 2. Meski sering dianggap candaan, penggunaan wajah atau foto orang lain itu tetap membutuhkan persetujuan, dan pastinya persetujuan dari pemiliknya, pemilik foto tersebut, agar tidak menimbulkan risiko pidana maupun kerugian bagi para korban, teman Pro 2. Karena banyak sekali ya sekarang anak muda itu iseng-iseng membagikan stiker, dan stikernya itu foto orang tersebut, teman Pro 2. Jadi mungkin sebaiknya minta izin dulu enggak sih teman Pro 2? Takutnya teman kamu ada dendam, nah bawalah kerana hukum. Waduh, itu agak bahaya ya teman

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Rodu FM, teman terbaik kamu. Yang kita tahu teman Rodu 2, di mana film Mortal Kombat 1 dan Mortal Kombat 2 itu sukses di bioskop teman Rodu 2. Dan kali ini Joe Taslim itu buka suara tentang soal rumor panjang terkait kemungkinan adanya film spin-off Mortal Kombat yang berfokus pada karakternya, yaitu Sub-Zero alias Bihan teman Rodu 2, di mana spekulasi mengenai film solo sang anti-hero yaitu Sub-Zero alias Bihan itulah berembus kencang ya di kalangan penggemar sejak proyek Reboot itu tayang pada 2021 lalu teman Rodu 2. Dan tentunya saya juga teman Rodu 2 ingin lihat film yang berfokus pada karakter Sub-Zero teman Rodu 2. Tapi mengenai itu teman Rodu 2, Joe Taslim itu mengungkapkan masa depan karakter Sub-Zero di layar lebar saat ini tuh belum pasti teman Rodu 2. Dia itu menjelaskan realisasi proyek itu sangat bergantung pada performa dan keberlanjutan warlaba Mortal Kombat secara keseluruhan di layar lebar teman Rodu 2. Dan tentunya Mortal Kombat 2 itu berhasil memecahkan rekor box office warlaba dengan meraup sekitar 125,5 juta US global secara seluruh dunia teman Rodu 2. Dan tentunya meski kabar terbaru dari Joe Taslim itu belum memberikan kepastian positif, dia itu sama sekali tidak menutup kemungkinan tersebut secara penuh teman Rodu 2. Jadi pernyataan mengindikasikan bahwa dirinya itu sangat terbuka untuk kembali memerankan sang prajurit S jika kesempatan spin-off itu benar-benar terwujud di masa depan teman Rodu 2. Dan tentunya itu bukan apa ya teman Rodu 2, bukan hanya keinginan saya, tapi juga banyak yang ingin sekali menonton film Mortal Kombat yang berfokus membahas tentang Sub-Zero, Sub-Zero maksudnya alias Bihan teman Rodu 2, yang dimana kita tahu dalam film Mortal Kombat 1 dan Mortal Kombat 2 Sub-Zero itu sangat keren teman Rodu 2. Kalau kalian belum nonton sih, kayaknya dia sudah turun layar si teman Rodu 2. Tapi mudah-mudahan dia itu bakal tayang nanti mungkin di Netflix. Entah itu mungkin 1 bulan ke depan atau mungkin 3 bulan ke depan. Atau mungkin sudah tayang teman Rodu 2. Ya mungkin sebaiknya kamu ngecek dulu apakah Mortal Kombat 2 sudah ada di Netflix atau platform streaming lainnya teman Rodu 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Perdufem teman terbaik kamu, kampanye ramah lingkungan yang digelar jaringan bioskop Cinema XX1 itu resmi berakhir setelah berlangsung selama 1 bulan, teman Redua. Jadi seiring berakhirnya program tersebut, penonton itu kembali tidak diperbolehkan membawa botol tumbler pribadi ke dalam area bioskop, teman Redua. Jadi kebijakan membawa tumbler sebelumnya itu merupakan bagian dari kampanye bertajuk Bring Your Tumbler, Save the Planet, teman Redua. Jadi program tersebut itu berlangsung pada 5 Mei sampai dengan 5 Juni 2026 sebagai upaya mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai, teman Redua. Jadi saat ini membawa tumbler ke dalam bioskop itu sudah tidak lagi, ya, teman Redua. Di mana melalui akun Instagram resminya Cinema XX1 itu menyampaikan apresiasinya kepada para pelanggan yang telah berpartisipasi dalam kampanye tersebut, teman Redua. Jadi perusahaan itu menyebut dukungan pengunjung itu berhasil membantu mengurangi penggunaan lebih dari 20.000 kemasan plastik selama periode program berlangsung, teman Redua. Dan pastinya Cinema XX1 itu juga menyebut kampanye tersebut itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Jadi berbagai program lainnya yang telah dijalankan antara lain itu pemanfaatan kembali layar bioskop bekas menjadi tas dan lain-lain sebagainya, teman Redua. Jadi selain itu perusahaan juga menjalankan berbagai kegiatan edukasi lingkungan bagi karyawan, salah satunya itu melalui pelatihan pembuatan ekoenzim sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran terhadap isu keberlanjutan. Jadi berakhirnya kampanye tersebut itu memunculkan beragam tanggapan dari warganet. Sebagian pengguna media sosial itu mengaku kecewa karena aturan membawa tumbler ke dalam bioskop itu tidak diberlakukan lagi, teman Redua. Beberapa diantaranya menilai kebijakan tersebut itu seharusnya dapat dipertahankan sebagai bagian dari upaya mengurangi sampah plastik. Namun ada pula yang memahami bahwa kelonggaran tersebut itu memang hanya berlaku selama masa kampanye berlangsung, teman Redua. Jadi buat kamu yang mungkin di bulan Mei itu bawa tumbler ke dalam bioskop itu sudah tidak berlaku lagi, ya, teman Redua. Di mana itu program kampanye dari perusahaan Cinema XX1 dan saat ini sudah tidak berlaku lagi, teman Redua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan membangun komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: FM.
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
2: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
1: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
2: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
1: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
2: Saya nggak kenal, Mbak.
3: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
2: Siapa ya? Gak kenal ini.
0: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Cuman redua pelemahan nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia itu membuat biaya belanja dan berwisata di Indonesia itu menjadi relatif lebih murah bagi warga negara Malaysia, teman Radua. Jadi kondisi ini belakangan menjadi sorotan setelah beredarnya video wisatawan Malaysia yang berbelanja berbagai kebutuhan di Indonesia karena dinilai lebih terjangkau harganya dibandingkan di negara Malaysia, teman Radua. Jadi saat ini, teman Radua, di mana nilai tukar rupiah 1 ringgit Malaysia itu berada di kisaran 4.000 sekian lah, teman Radua. Jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun lalu sehingga meningkatkan daya beli wisatawan Malaysia saat berada di Indonesia, teman Radua. Di sisi lain, Malaysia itu masih menjadi salah satu penyumbang wisatawan mancanegara terbesar ke Indonesia, di mana nilai tukar yang menguntungkan itu membuat daya beli wisatawan Malaysia itu meningkat sehingga berpotensi mendorong pengeluaran di sektor retail, UMKM, kuliner hingga pariwisata, teman Radua. Namun di saat yang sama, pelemahan rupiah juga mencerminkan tekanan terhadap nilai mata uang domestik yang memiliki dampak lebih luas bagi perekonomian nasional, teman Radua. Jadi banyak warga Malaysia itu liburan ke Indonesia, teman Radua, ini mana katanya harganya terjangkau dibandingkan negara asal mereka yaitu Malaysia, teman Radua.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Banyak orang mengira pelemahan rupiah hanya merugikan kalangan atas atau mereka yang sering berpergian ke luar negeri. Faktanya, hampir semua masyarakat Indonesia itu bersentuhan dengan dolar Amerika Serikat setiap harinya. Bukan secara langsung, melainkan lewat harga barang kebutuhan yang bahan bakunya itu diimpor, teman Radua. Lihat saja, tahu dan tempe itu bergantung pada kedelai yang mayoritasnya didatangkan dari luar negeri. Mie instan, roti, dan aneka kue itu mengandalkan gandum yang nyaris seluruhnya diimpor, teman Radua. Begitu pula BBM, daging sapi, sampai dengan HP dan barang elektronik lainnya itu hampir 100% itu berasal dari luar negeri, teman Radua. Yang paling jarang disadari itu adalah pupuk tani bahan bakunya itu bergantung pada impor minyak dan gas. Sehingga rupiah yang melemah itu otomatis menggerek biaya produksi petani dan harga pangan di pasar, teman Radua. Artinya meski seseorang tidak pernah memegang dolar secara fisik, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari itu membuktikan satu hal, yaitu nilai tukar rupiah adalah persoalan semua orang, bukan sekedar urusan kelas menengah atas, teman Radua.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudor FM. 92,1 Proudor FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Stay tuned on Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Jelang Piala Dunia 2026 yang dinantikan masyarakat dunia untuk menyaksikan negara-negara favorit telah dinantikan dalam program khusus Piala Dunia, program 1 RRI Sorong Ngopi Dunia alias Ngobrol Piala Dunia, yang dimana hadir Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong yaitu James Burung, terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sorong agar seluruh masyarakat itu dapat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi melihat antusias masyarakat dengan Piala Dunia, James Burung berharap jangan berlebihan dan euforia bola nanti, teman Radua. Dan tentunya dengan semakin dekat gelaran Piala Dunia, semua pihak terkait berharap masyarakat itu dapat menikmati tontonan Piala Dunia tanpa kesulitan, mengingat hak siar diserahkan kepada TVRI dan RRI lewat audio, teman Radua. Dan pastinya banyak program-program yang tentunya kita hadirkan baik di Pro 1 maupun di program 2 RRI Sorong dalam Festival Piala Dunia 2026.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, tes di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
0: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro2.
7: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Jam 4:30 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya kamu yang lagi pulang kantor, hati-hati ya teman Pro2. Dimana kendaraan sangat padat di luar sana. Dan pastinya fokus dalam berkendara. Apalagi kamu yang dari tempat kerja menuju rumah teman Radua. Pasti di informasi seputaran Papua Barat Daya, yang dimana dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id Sorong Teman Radua. Ya, dimana Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasdah Kota Sorong itu menggelar pelatihan pengembangan dan pengelolaan usaha industri kecil berupa pembuatan kue berbahan dasar sagu bagi 60 mama Papua di Kota Sorong, teman Radua. Jadi kegiatan tersebut itu dimulai pada Senin di tanggal 9 Juni 2026 di Rilik Panorama Hotel Kota Sorong, di mana bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Sorong itu Jemimah mengatakan pelatihan tersebut itu merupakan dari upaya pemberdayaan UMKM khususnya mama-mama Papua agar mampu mengembangkan produk olahan sagu yang memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar. Menurutnya, selain meningkatkan kapasitas dan pengetahuan peserta, kegiatan itu juga diharapkan dapat membuka peluang usaha baru yang berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga maupun kelompok usaha. Jadi tujuan hal tersebut, teman Radua, itu meningkatkan kapasitas, kualitas pengetahuan dan wawasan pelaku UMKM yang tentunya meningkatkan pendapatan baik dalam rumah tangga maupun kelompok usaha itu sendiri. Di mana sebanyak 60 peserta yang seluruhnya merupakan mama-mama Papua itu mengikuti pelatihan tersebut. Mereka itu terbagi dalam 10 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 6 orang. Jadi selama 5 hari pelatihan, peserta juga mendapatkan materi sekaligus praktik pengolahan sagu menjadi berbagai jenis kue dan produk pangan lainnya, teman Radua. Jemima mengatakan setelah pelatihan selesai, Dekranasdah Kota Sorong juga akan memberikan bantuan peralatan kepada para peserta sebagai modal awal untuk mengembangkan usaha di kelompok masing-masing. Jadi bantuan tersebut diharapkan itu dapat mendorong peserta menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama pelatihan, teman Radua. Yang pastinya kita siap untuk membeli ya olahan-olahan sagu yang tentunya dibuat dari sagu dan diproduksi menjadi kue, teman Radua.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: informasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Redua, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora itu menggelar turnamen bola basket antar pelajar tingkat SMA dan SMK di Gor Pancasila Kota Sorong pada hari Senin di tanggal 8 Juni 2026. Jadi turnamen ini tuh menjadi bagian dari upaya pembinaan atlet muda sekaligus menjaring bibit potensial yang dapat dipersiapkan untuk berbagai ajang olahraga di masa mendatang, teman Radua. Jadi ada sebanyak 9 tim mengikuti kompetisi tersebut. Para peserta itu berasal dari jenjang SMA dan SMK yang akan bertanding menggunakan sistem setengah kompetisi. Jadi kesembilan tim itu dibagi ke dalam 3 grup untuk memperebutkan posisi terbaik hingga babak akhir, teman Radua. Jadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat Daya yaitu Bernardus Asmuruf itu mengatakan pembinaan olahraga ini tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak itu sangat diperlukan agar proses pembinaan atlet dapat berjalan lebih optimal, teman Radua. Dia menjelaskan turnamen tersebut merupakan salah satu langkah bertahap untuk mempersiapkan generasi muda Papua Barat Daya menjadi atlet berprestasi. Kompetisi yang rutin itu digelar diharapkan mampu memberikan pengalaman bertanding sekaligus meningkatkan kemampuan para pelajar. Jadi Bernardus menambahkan, antusiasme peserta itu menunjukkan potensi olahraga basket di Papua Barat Daya itu cukup besar, ya, di mana melalui pembinaan yang berkelanjutan, para pelajar itu diharapkan dapat berkembang hingga mampu mewakili daerah pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Kepala Bidang Olahraga Dispora Papua Barat Daya, Darsono, menjelaskan bahwa seluruh peserta yang mengikuti turnamen itu berasal dari jenjang SMA dan SMK. Ia menambahkan turnamen ini dijadwalkan berlangsung sampai dengan Jumat mendatang, teman Radua, alias tanggal 12 Juni 2026. Jadi melalui turnamen ini, Dispora Papua Barat Daya itu berharap dapat memperkuat ekosistem pembinaan olahraga pelajar sekaligus membuka peluang lahirnya atlet-atlet basket potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di berbagai kompetisi, teman Radua.
4: Mungkinkah

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

FM teman terbaik kamu, teman Radua. Ada salah satu brand mungkin pakaian atau mungkin brand tas, yaitu Patrobas teman Radua. Maksudnya Patrobas. Jadi menyambut back to studi 2026, Patrobas ini tuh membuka program beasiswa Patrobas Beyond the Schools. Jadi mana ditujuk bagi mahasiswa aktif S1 atau sederajat. Jadi program ini tuh menjadi bagian dari perilisan dua artikel terbaru mereka, yaitu Makna dan Scholar teman Radua, yang dimana sama-sama terinspirasi dari dunia pendidikan. Jadi buat kamu yang mungkin mau mengikuti seleksi beasiswa Patrobas, pendaftaran beasiswa itu dibuka mulai 8 sampai dengan 16 Juni 2026, di mana nantinya peserta yang lolos tahap seleksi, baik itu administrasi, itu nanti kalau sudah selesai administrasi itu akan mengikuti proses wawancara, di mana wawancara langsung bersama tim Patrobas untuk menentukan penerimaan beasiswa siswa terpilih. Jadi untuk informasi dan pendaftarannya itu dapat diakses melalui yang tersedia di bio Instagram Patrobas teman Radua. Ini lumayan ya buat kamu yang mungkin baru lulus SMA, itu bisa mengikuti beasiswa dari Patrobas teman Radua. Di mana kamu bisa mengunjungi halaman Instagram Patrobas ID, dan situ nanti ada informasi selengkapnya teman Radua. Jadi manfaatkan sebaik-baik mungkin teman Radua kesempatan yang disediakan oleh Patrobas.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
5: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
6: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
5: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
6: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
5: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
4: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
5: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
7: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
5: Oh, iya, iya, iya.
8: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
5: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
8: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
5: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
8: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
5: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
9: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

96,7 FM Produri Serang, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radua buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Produri FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Selamat sore teman Radua, selamat beristirahat buat kamu yang sudah sampai di rumah dan kamu yang lagi di jalan, hati-hati, fokus dalam berkendara teman Radua. Di mana ada salah satu masyarakat Indonesia atau anak muda Indonesia baru-baru ini tuh menggegerkan dunia jagat maya teman Radua. Di mana anak muda ini tuh berawal dari hobi bermain game simulasi kota seperti game SimCity sejak kecil. Raden Raka kini dipercayai menjadi ketua RW3 di Kelurahan Padasuka, Kota Cimahi, Jawa Barat. Di mana di usianya yang baru 22 tahun. Luar biasa teman Radua, menjadi ketua RW di Kota Cimahi, Jawa Barat. Ini mana pasti ini Gen Z teman Radua. Anak muda ya, dan dia itu terpilih setelah meraih sekitar 65% suara warga dan mengalahkan petahana dalam pemilihan ketua RW. Jadi setelah menjabat, Raka itu menghadirkan berbagai inovasi baru untuk mempermudah pelayanan warganya. Salah satunya itu melalui website khusus yang memungkinkan warga itu mengurus berbagai surat administrasi secara online tanpa harus datang langsung atau membuat janji terlebih dahulu. Jadi warga di sana itu cukup mengisi data yang dibutuhkan, lalu dokumen yang telah diproses itu akan dikirim langsung melalui WhatsApp. Jadi mungkin orang yang lagi sibuk kerja, yang lagi sibuk urusan rumah tangga, itu tanpa lagi janjian sama RW ya teman Radua. Tentunya dengan inovasi ini, Raden Rakan itu mempermudah warga di sana teman Radua. Jadi tidak hanya fokus pada pelayanan publik, Raka juga aktif mencari referensi dari berbagai negara. Jadi baru-baru ini dia itu melakukan perjalanan studi dan riset ke sejumlah negara Eropa, yaitu Republik Ceko, Austria, Italia, dan Swiss untuk mempelajari tata kelola wilayah, pelayanan publik, serta pengembangan lingkungan yang dapat diterapkan di wilayahnya. Salut buat Raka yang baru menjabat RW dan mendapatkan inovasi baru teman Radua, apalagi usianya baru 22 tahun ya, masih muda teman Radua.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Radua berangkat ke Polandia dengan tujuan bekerja. Slamet Santoso, pemuda Banyuwangi, itu justru mendapat kesempatan berkarir sebagai sepak bola di Eropa, teman Radua. Jadi kisah unik ini tuh bermula saat Slamet itu mengisi waktu luangnya dengan bermain sepak bola bersama anak-anak di sekitar stadion tempat klub Soko Prikske bermarkas. Dan tanpa disangka, kemampuannya itu mengolah bola menarik perhatian sejumlah official klub yang kemudian mengundangnya untuk mengikuti sesi latihan bersama tim teman Radua. Jadi setelah melihat performanya secara langsung, manajemen Sokol Prikske itu menelusuri rekam jejak sepak bola Slamet di Indonesia. Pemuda Banyuwangi ini diketahui pernah menimba ilmu di SSB Purwingringin Telu, memperkuat Baruna Nusantara FC hingga tampil di kompetisi Liga 3 Indonesia musim 2023-2024. Jadi hasil evaluasi tersebut itu membuat Sokol Prikske, klub di sana, akhirnya memutuskan merekrut Slamet sebagai bagian dari tim teman Radua. Dan kini dia itu bermain untuk klub yang berkompetisi di klasa Okregowa, kasta kelima dalam sistem Liga Sepak Bola Polandia. Waduh, luar biasa ya teman Radua. Pemuda asal Banyuwangi yaitu Slamet Santoso yang tujuannya ingin bekerja di Polandia, dan iseng-iseng dia tuh bermain sepak bola di dekat markas klub sepak bola di sana. Dan tentunya mereka itu melihat Slamet Santoso dan tentunya melihat latihannya, dan ternyata Slamet Santoso ini diundang dan tentunya langsung direkrut menjadi bagian dari tim klasa di klub sana, yaitu Sokol Prikske teman Radua. Luar biasa ya. Awalnya pengen bekerja dan akhirnya direkrut sama klub di sana. Ya rezeki lah teman Radua. Rezeki itu memang tidak kemana, pasti datang kapan saja. So teman Radua, sampai di sini saya menemani kamu karena sudah mau jam 6 juga. Nanti setelah ini ada teman saya yang akan menggantikan saya dari jam 6 sampai dengan di jam 12 malam. Saya pamit undur diri teman Radua. Selamat sore dan selamat beristirahat, dan juga buat kami yang lagi di jalan, hati-hati teman Radua.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi sore ini ya, Grace yang menemani kalian teman Pro 2 di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, tentunya dari pukul 18 sore ini sampai dengan nanti di pukul 00 waktu Indonesia Timur, dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang sore sampai nanti malam teman Pro 2 ya. Dan di pukul 6 sampai dengan pukul 7 ya, Grace juga hadirkan lagu-lagu bernuansa islami teman Pro 2 sambil menunggu beduk azan maghrib berkumandang bagi wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah,

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji.

0: on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, eh, eh.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 dan tentunya Grace masih menemani kalian di pukul 19 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Dan kali ini tentunya kalau kamu yang biasa ikuti Pro 2 Sorong ya, biasa di pukul 19 sampai dengan pukul 20, Grace hadirkan informasi-informasi viral ya, teman Pro 2, untuk menemani kalian di malam ini. Di informasi pertama, teman Pro 2, video viral yang diduga memperlihatkan pesta pasangan sesama jenis di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang memantik perhatian publik nih, teman Pro 2. Jadi rekaman ini berdurasi singkat yang beredar luas di media sosial, teman Pro 2, dari akhir pekan kemarin, yang tentunya menuai beragam reaksi ya, dan mendorong munculnya desakan supaya pemerintah segera mengambil langkah yang konkret, teman Pro 2. Tentunya tanggapan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga ada ya. Beliau menegaskan penanganan persoalan itu masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat untuk ditindaklanjuti secara nyata, bukan sekedar pernyataan ya, teman Pro 2. Jadi menurut Gubernur Jawa Barat ini ya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Karawang ini sebelumnya sudah menyampaikan sikap terkait keberadaan aktivitas yang dinilai meresahkan masyarakat di daerah tersebut, teman Pro 2. Kemudian video yang memang beredar di media sosial sendiri ini juga memicu perdebatan di tengah masyarakat Karawang. Sejumlah pihak juga meminta pemerintah untuk melakukan penelusuran terkait lokasi dan juga waktu kejadian. Sementara sebagian lainnya juga mendesak adanya langkah pembinaan terhadap pihak-pihak yang terlibat nih, teman Pro 2. Saat ditanya mengenai kebijakan yang akan ditempuh pemerintah Provinsi Papua Jawa Barat ya, teman Pro 2, Dedi menyebutkan bahwa pendekatan yang dilakukan akan berbeda tergantung dengan status dan juga usia pihak-pihak yang terlibat. Kemudian teman Pro 2, Dedi juga menanggapi kemungkinan penggunaan program pendidikan karakter di barak militer yang selama ini menjadi salah satu kebijakan yang ia dorong bagi sejumlah kelompok pelajar itu bermasalah. Pelajar bermasalah ya, teman Pro 2. Saat ditanya apakah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut akan diarahkan mengikuti program serupa, Pak Dedi juga menjawab singkat, ya mudah-mudahan barak militer bisa menyelesaikan permasalahan sesama jenis atau gay ini ya, teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine,

Iya, masih menemani kalian di informasi viral Teman Pro 2. Dan kali ini setelah ramai-ramai konser EXO kemarin di Jakarta ya Teman Pro 2, nama Vina Sia mulai muncul ke permukaan nih Teman Pro 2. Yap, dia viral karena HP-nya untuk kedua kali nih diambil oleh member EXO yang berbeda. Jadi Teman Pro 2, HP-nya Vina Sia diambil Sehun untuk melakukan video selfie dan dibuat berkeliling panggung. Tidak lama setelah HP-nya dikembalikan Sehun, Chenyeol pun turut mengambil HP Vina Sia ya, Vina Sia, dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan si Sehun Teman Pro 2. Jadi warganet juga langsung heboh ya, menanggapi Vina Sia punya keuntungan ya, keberuntungan yang luar biasa Teman Pro 2. Jadi Vina Sia ini ya pastinya kalian tahu ya, Vina Sia kan penyanyi yang tergabung di grup duo Hip Dude, Miki Zia, yang terkenal lewat lagu mereka Aku Dah Lupa Teman Pro 2. Single Miki Zia juga banyak yang hits terus ya Teman Pro 2. Ada lagu Aku Dah Lupa, terus Aku Bilang Jangan, sama yang terbaru, lagu terbaru mereka tuh Skip Dulu Teman Pro 2. Belum lama ini Miki Zia juga sudah merilis ulang lagu legendaris Apanya Dong dengan berkolaborasi bersama Sara Leola Teman Pro 2. Jadi duo ini mulai perjalanan mereka sebagai pembuat konten lokal dari Kalimantan Barat ya Teman Pro 2. Kemudian mereka ikut mempopulerkan gaya musik yang mencampurkan unsur rap dan juga dangdut modern. Tentunya kesuksesan mereka di TikTok membawa Miki Zia ini tampil di panggung-panggung besar. Di Mercury Singapura juga pernah ya Teman Pro 2. Miki Zia juga langsung dilirik Sony Music Indonesia dan sampai sekarang tergabung di dalamnya nih Teman Pro 2. Keren ya si Zia ini, HP-nya sampai dua kali diambil sama member EXO, Chenyeol dan juga Sehun Teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Rini, aku tahu Kak, sempat ikut pelatihan kewirausahaan kemarin. Ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
3: Serius ini Alia? Saya kan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
2: Nah, itu dia. Sekarang pemerintah mendukung TOK untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
3: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
2: Betul sekali. Setiap usaha yang TOK kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, TOK ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
3: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tom bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
4: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
6: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
5: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
6: Sama-sama, Ren.
5: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
7: Oh, no.
8: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Ada seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tewas diduga digigit anjing pemburu, Teman Pro 2. Kejadian ini buat ayah korban murka, Teman Pro 2, dan kejadian ini terekam video amatir dan juga viral di media sosial. Postingan awal memperlihatkan mayat bocah yang disebut-sebut tewas karena dikejar-kejar dan diserang anjing.

Ya, teman Pro 2, kemudian postingan berikutnya memperlihatkan seorang ayah yang mengaku korban terlihat, ayah korban ya, terlihat murka, teman Pro 2. Dia melampiaskan amarahnya kepada seorang pria yang terlihat berkumpul dengan sekelompok orang yang membawa sejumlah anjing. Situasi terlihat riuh, selanjutnya warga kemudian mengaku membajak mobil yang membawa anjing pemburu tersebut. Dari pihak kepolisian, teman Pro 2 membenarkan adanya penemuan mayat bocah di desa Sipak, Jasinga. Polisi saat ini masih menyelidiki lebih lanjut terkait kasus ini, teman Pro 2. Dan salah satu anggota polisi, teman Pro 2, menyebutkan jasad korban ditemukan warga yang melintas di lokasi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, teman Pro 2. Saat ditemukan, korban tergeletak di rerumputan dengan luka di kepala.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Jaga Malam di pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya ini saja Grace berbagi informasi musik dan juga film ya, teman Pro 2. Di informasi pertama, teman Pro 2, industri musik Indonesia akan kedatangan pendatang baru dengan hadirnya girl group Marbles. The group beranggotakan 5 perempuan yang dijadwalkan mulai debut mereka, teman Pro 2, resmi di tanggal 12 Juni, hari Jumat nanti ya, teman Pro 2. Single perdana mereka judulnya Home Pimpa nih. Dan debut ini jadi langkah awal Marbles dalam menapaki industri musik profesional. Tentunya kehadiran mereka juga menandai debut artis pertama dari A-List Entertainment. Jadi teman Pro 2, menjelang perilisan lagu perdana mereka, A-List Entertainment memperkenalkan Marbles kepada publik ya melalui sejumlah teaser yang dibagikan di media sosial nih. Dan rangkaian promosi mereka juga sukses menarik perhatian pencinta musik sekaligus memunculkan rasa penasaran terhadap konsep apa yang akan dihadirkan grup terbaru ini. Jadi teman Pro 2, Marbles ini terdiri dari 5 anggota, ada Daniela, Tiffany, Beverly, Kuela, ada juga Kika teman Pro 2. Kelimanya diperkenalkan sebagai sosok dengan karakter yang berbeda-beda tentunya ya teman Pro 2. Jadi di keterangan resmi mereka, Marbles ini mengusung pesan bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus disamakan, melainkan harus dirayakan teman Pro 2. Dan konsep ini juga jadi salah satu fondasi yang membentuk karakter grup sejak awal kemunculannya teman Pro 2.

0: mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Oh, 3M, ayo kita lari.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
7: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
6: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
7: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
8: Wow!
6: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
7: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
9: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian ya di Jaga Malam, dan kali ini kabar terbaru dari kelanjutan anime Jujutsu Kaisen yang akan segera diumumkan ya teman Pro 2. Studio MAPPA mengkonfirmasi bahwa informasi baru terkait Jujutsu Kaisen Season 4 ya akan diungkap dalam acara Jujutsu Talk Special Edition di tanggal 19 Juni mendatang, teman Pro 2. Dan pengumuman ini juga jadi kabar yang dinantikan para penggemar setelah musim ketiga berakhir beberapa bulan lalu. Jadi season ketiga mereka menutup cerita dengan sejumlah pertanyaan besar yang belum terjawab usai mengadaptasi Arts Itadori, Extermination teman Pro 2 ya, dan Perfect Preparation. Acara Jujutsu Talk Special Edition akan dibagikan jadi dua sesi teman Pro 2. Junya Enoki selaku pengisi suara Yuji Itadori dan Megumi Ogata yang mengisi suara Yuta Okotsu dijadwalkan hadir nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sesi pertama akan menjadi bagian dari MAPPA Line Up Announcement Event, ajang pengumuman proyek-proyek terbaru dari studio MAPPA nih. Dan dalam pengumuman resminya, pihak anime juga sudah memastikan bahwa pembaruan season 4 akan menjadi salah satu agenda utama yang dibahas. Sementara untuk sesi kedua akan disiarkan setelah acara utama berakhir melalui kanal YouTube Toho Animation. Kedua sesi juga akan tersedia dalam format podcast audio di Spotify untuk pendengar di Jepang nih teman Pro 2. Pengumuman ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-15 MAPPA yang berlangsung sepanjang tahun 2026. Sebelumnya teman Pro 2, studio animasi ini telah meluncurkan situs khusus perayaan dan memperkenalkan logo baru sebagai bagian dari perayaan tonggak penting nih teman Pro 2. MAPPA juga berencana akan menghadirkan informasi ya mengenai sejumlah proyek lain termasuk Chainsaw Man, Attack on Titan, kemudian ada Dorohedoro teman Pro 2.

0: K2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya, teman produa kali ini buat penggemar BTS ya, yang akan kembali disapa sama BTS teman produa, dan khususnya untuk penggemar di Jakarta melalui rangkaian tur dunia bertajuk BTS World Tour Arirang. Teman produa, pertunjukan mega dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di tanggal 26 sampai dengan 27 Desember 2026 mendatang teman produa. Dan stadion utama Gelora Bung Karno dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan konser berskala besar teman produa. Dan momen ini tentunya sangat dinantikan ya, karena menjadi penampilan perdana BTS sebagai grup lengkap setelah 9 tahun nih teman produa. Jadi teman produa, promotor juga merancang panggung terbuka 360 derajat untuk pertama kalinya, guna untuk menghadirkan pengalaman menonton yang lebih imersif ya. Dan untuk seluruh penonton dari berbagai sisi stadion dipastikan juga bisa menikmati interaksi yang lebih dekat bersama ketujuh anggota BTS. Untuk tiketnya sendiri teman produa, tiket konsernya dijual secara eksklusif melalui platform tiket.com sebagai mitra resmi penjualan teman produa. Kategori tiket yang tersedia tentunya juga beragam ya teman produa, mulai dari C3 seharga Rp2.105.000 untuk para penggemar. Kemudian teman produa, penyelenggara juga menyediakan kategori VIP package ya, yang dipasarkan dengan harga Rp5.075.000 per tiketnya. Harga resmi ini sudah termasuk pajak 10%, namun belum mencakup biaya platform. Jadi teman produa, akan ada juga sesi Weavers Army Membership Presale yang dibuka di hari Selasa tanggal 9 Juni mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Penjualan umum atau general on sale ya akan berlangsung di hari Kamis 11 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Penggemar juga akan mengikuti pembelian tiket diimbau menyiapkan data pribadi yang diperlukan sebelum antrian dibuka. Data yang harus kalian siapkan ya teman produa, nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, dan juga kode membership Weavers yang masih aktif. Dan pastinya setiap akun hanya diperbolehkan membeli maksimal 4 tiket untuk setiap pertunjukan, guna untuk menjaga pemerataan kesempatan pembelian teman produa. Seluruh kategori tiket menggunakan sistem tempat duduk dengan nomor kursi yang dialokasikan secara otomatis.

0: gratis. Kalau untuk metode pembayaran yang tersedia juga cukup beragam, teman Pro 2, mulai dari virtual account bank lokal ya, hingga opsi cicilan dompet digital. Dan penggemar dari luar negeri juga bisa melakukan transaksi menggunakan kartu kredit berlogo Visa maupun Mastercard ya, teman Pro 2.
1: Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Film Indonesia hadir menyapa layar bioskop ya teman Pro 2. Film Dukung Magang yang siap meramaikan layar bioskop mulai tanggal 18 Juni 2026. Jadi mengusung genre horor komedi, film ini juga menggabungkan unsur supernatural ya dengan kisah anak muda yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi teman Pro 2, pusat ceritanya itu ada sama si Raka. Raka ini seorang mahasiswa yang diperankan Jevan Natanio. Raka ini digambarkan sebagai sosok yang rasional dan hanya ingin segera menyelesaikan skripsinya supaya bisa lulus kuliah nih teman Pro 2. Tapi nih ya, kehidupan berubah saat ia pulang ke desa Kalimati bersama Sekar yang diperankan Hana Saraswati. Jadi si Sekar ini mahasiswi cerdas yang punya tanggung jawab besar sebagai penerus tradisi keluarganya. Jadi teman Pro 2, masalah itu muncul ketika kesalahan yang mereka lakukan tanpa sengaja membebaskan kuntilanak hitam selama yang sudah dikurung selama 12 tahun nih teman Pro 2. Situasi inilah yang memaksa si Raka terlibat dalam berbagai peristiwa mistis yang berada di luar logikanya. Jadi untuk memperbaiki keadaan, si Raka ini akhirnya berguru sama Mbah Jambrong namanya teman Pro 2, seorang dukun legendaris yang diperankan Adi Sudirja teman Pro 2. Pertemuan antara mahasiswa galau dan juga dukun berpengalaman inilah yang jadi sumber berbagai momen komedi muncul di film ini ya teman Pro 2. Jadi si Jevan Natanio menilai karakter Raka ini cukup dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini. Karena menurutnya Raka ini kan sosok yang berusaha menyelesaikan masalah secara logis. Tapi justru harus berhadapan dengan dunia yang sulit dijelaskan dengan akal sehat nih teman Pro 2. Sementara untuk Hana Saraswati yang menyebut Dukun Magang ini sebagai film yang cukup ringan dan menghibur masyarakat Indonesia. Dan dia juga berharap cerita yang disajikan bisa dinikmati berbagai kalangan terutama penonton muda ya teman Pro 2. Di sisi lain ada Adi Sudirja nih yang mengaku mendapat tantangan tersendiri saat memerankan Mbah Jambrong teman Pro 2. Jadi dia harus mempelajari berbagai mantra yang menggunakan bahasa Jawa tingkat tinggi untuk mendukung karakter nya sebagai dukun teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 mengangkat benturan antara logika modern dan kepercayaan tradisional. Dukun Magang menawarkan cerita ringan yang dibalut dengan suasana mistis. Film ini juga dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia. Ingat ya teman Pro 2, tanggal 18 Juni 2026. Dan teman Pro 2, informasi ini juga sebagai penutup kita di hampir pukul 9 malam ya teman Pro 2, di mana nanti di pukul 9 malam kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena ada music live chat di sana ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Yes, Sobat Pro 2, selamat sore dan sate untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, Indonesia dan Filipina sepakat untuk barter biji besi dengan bahan baku tekstil teman Pro 2 dan transaksi ini tidak memakai dolar Amerika Serikat. Info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, pembangunan jalur kereta api Aceh Bandar Lampung akan dibangun dan juga akan berinvestasi yang nilainya cukup fantastis, yaitu 448 triliun rupiah.
1: Info Pro
0: 2 berikutnya, teman Pro 2, series Insomnia Love and $6 million pecahkan rekor muri berkat trending di 34 negara, teman Pro 2. Dan serial ini sukses masuk ke jejaring 34 negara secara bersamaan, termasuk Indonesia, Malaysia, Jepang, Australia, Inggris, Prancis, Jerman, hingga Uni Emirat Arab.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandik Tusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, memperdu seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman perdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Ya, karena aku orangnya foodie, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge treadmill?
1: Durationnya. Enggak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Lama-lama sih
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget enggak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy.
0: Ya. Say healthy, benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, benar.
1: Keep it up, guys.
0: Iya. Keep it up. Jadi buat kamu nih teman perdua, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive
1: jadi,
0: dancing?
1: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, bukan pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Jadi ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya.
0: No, ya?
1: Sampai keluar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak sih?
1: Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi nari lagi.
0: Wah, itu draining enggak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak enggak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Mm-hmm. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman perdua ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak jadi diem anaknya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa
1: gitu.
0: Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali Kak Agatha.
1: Iya, betul. Aku ngeliat kayak, kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Iya, coba, terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih?
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman perdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman perdua untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, Sobat Produ seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god,
0: gak lebih
1: hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rap, tapi a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu. Kayak,
0: okay.
1: There's this girl, Agatha. Terus because Cindy didn't know me, so Cindy is like, okay, sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured. Jadi agak kayak,
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab. Jadi kayak, oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sini gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track. Sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku cuma juga gitu kalau lagi nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesain atau enggak.
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin.
0: Bener.
1: Gitu kan. Lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Mm-hmm. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus okay. Aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay. I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi, yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan nih. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally ya, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun
0: bener.
1: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Bener.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya, iya benar.
1: Aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Kan aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: juga. As a rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gini sih? Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok-cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget ya.
0: Cocok banget ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja sih.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak gak sebenarnya?
1: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, kayak wah.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Yeah, maybe ya.
0: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
0: Selama
1: aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Should the Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type gitu.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Oke, let's.
0: Oke, ini dia Should the Cool Day. Here we go.
1: Yeah.

0: Ya, semua bro dua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya Agatha, yes, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo
0: Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
2: Iya,
0: Swiss. Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh iya? Yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold. Tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke.
1: Buru-buru pulang.
0: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
2: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke. Okay.
1: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper.
0: Oke.
1: Okay. Maybe try female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Oke.
1: Okay. Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
1: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh

0: bahas Om Sum ya.
1: Iya.
0: Om Sum, katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
2: Kalau buat aku Sum enggak galak.
0: Tapi
2: soalnya dia enggak pernah ngegalakin aku, cuma aku okay. tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu, tapi sama Agatha juga enggak galak ya?
1: Sebenarnya enggak galak.
0: Enggak galak juga iya, sama galak. Agatha ya?
2: Pokoknya galak gemas ya. Galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu. Oke, oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, iya. karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi kalau dari net tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini? Shoulder Shoulder?
1: Jadi
0: Shoulder Cool
2: Day. Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
2: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
2: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, mm-hmm. infidelity. Mm-hmm. Capek gitu kan?
0: Oke.
2: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
1: Iya, okay.
2: Berarti kayaknya sekarang kayaknya akhir-akhir tahun 2024 25 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
2: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
2: Iya. Yeah. Iya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah mm-hmm. ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Mm-hmm. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu ya?
1: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
2: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, iya. Benar.
2: Ya, jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya benar.
2: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
1: Bisa.
0: Iya, iya. Kalau kata Agatha tadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah mm-hmm. hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
2: Iya betul juga, mm-hmm. karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
2: It's better that we are being alone, but then we are happy with ourselves, develop ourselves, period. Love ourselves.
1: Period.
0: Better on my own.
2: Yeah.
0: Oh gitu, oke. Okay. Tapi btw, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi nggak sih sebenarnya?
2: Kangen. Terakhir kesana bulan apa sih?
0: Bulan apa?
1: April.
0: Oke. Okay.
1: End of April ya benar kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Yeah. Ah itu terakhir tuh.
1: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali Kak Cindy ketemu Agatha secara langsung juga ya?
2: Betul.
1: Yes.
2: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
1: Iya, enggak biasanya WA gitu.
0: WA call.
1: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
2: Satu kirim video gitu.
0: Oh ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
2: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok
0: okay.
2: gitu. Jadi kita punya satu vision sama and that, I think that's the most important thing.
0: Happy. Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
2: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
2: Norak lu sih.
0: Keren.
2: Tapi nggak maksudnya kan, lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
2: Nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya
1: want you back
2: beda agak berbeda genrenya yeah.
0: okay.
2: tapi dia bisa ngikutin alur aku jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya
0: okay.
2: tapi juga sih she's half of my age.

0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
1: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
2: Enggak pakai mau sih, memang mau.
0: Tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things enggak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu enggak?
2: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang. And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
1: We had a TikTok dance.
0: Serius?
1: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
1: Enggak.
0: Itu tuh
1: ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Okay. Jadi itu pertama kali.
2: Siapa sih sumantri ya, kalau nggak salah ya?
1: Kak Adis.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
2: Iya, dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account, tau gak? Karena aku gak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan? Aku bilang soal ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
2: So please, do not watch TikTok, papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
1: harus ada TikTok.
0: Nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
1: Memorable, I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten making gitu. Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
0: Betul.
1: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
1: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
0: ketemu gitu.
1: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan nggak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
1: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
2: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
2: Sama sih. Jadi dari awal tuh gak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting. Gak ada canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja sebenernya. Ngobrol padanya gitu.
0: Gak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
1: Betul.
2: Iya, kita cuma saling say thank you, and that's it. Langsung go with the flow, datang besok kita langsung kerja nonstop. Kita begini begitu, kita tektokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada like, what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Competitive.
2: Okay. Gak ada gitu. Maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Gitu loh.
0: Waktu itu ke sini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
1: Kita cuma dua kali ketemu pas ke sini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
1: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
2: Iya, gitu saya pulang lagi.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
1: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
2: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
1: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
1: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka. Biar lebih confident. Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
1: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
1: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh ya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
1: itu karena penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget
1: enggak
0: sih?
1: Banyak banget. Enggak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita rasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi ini menjadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
2: Jadi udah dari pengalaman itu dikumpulin aja, gitu.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin gak Cindy ya? Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
1: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh. Dia ya, kasih Cindy ya. Bukan aku ya.
1: Aku kayak
2: enggak apa-apa, bentar lagi tunggu aja
1: gak. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privasinya.
2: Sorry, no, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
1: Belum pernah,
0: aku juga jangan sampai.
1: Belum amit. Pernah ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak, kayaknya gak bakal sih.
0: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya.
0: Nice.
2: Bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
1: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
2: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
1: Skateboard.
0: Skateboard juga.
1: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
1: I hope you like the song, then I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
0: Okay.
1: Aku juga yakin banget sih pada suka karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
1: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. I really hope everyone also feels the same. Amin. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya Agatha bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
1: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
2: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
2: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri. I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran Kak Cindy.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself.
0: Okay.
2: Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak ntar kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya.
1: Oke.
0: Oke, okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
1: Yes, happy.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
2: July,
0: oke. Okay. Ditunggu ya. Oke, okay, kalau gitu teman-teman berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

Masih di 96,7 teman Pro 2. Dan tentunya tadi kita sama-sama sudah bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena ada music live chat teman Pro 2. Dan saatnya kita kembali ke Pro 2 Sorong ya teman Pro 2, tentunya dengan beragam informasi yang masih Grace bagikan, hadirkan untuk kalian di malam ini teman Pro 2. Ya teman Pro 2, pernahkah kamu merasa otak terus aktif ya walaupun tubuh itu sudah lelah teman Pro 2? Jadi ini bukan kalian satu-satunya orang yang mengalami hal ini ya teman Pro 2. Hal ini umum dialami banyak orang teman Pro 2. Jadi kondisi ini umumnya terjadi sebelum kita tidur. Bayangkan tubuh sudah terasa lelah karena beraktivitas harian penuh, tapi di saat yang sama kalian tidak bisa tidur beristirahat lantaran otak yang terus berpikir nih teman Pro 2. Jadi lelah sendiri jadi tanda tubuh butuhkan istirahat teman Pro 2, tapi sayangnya dalam kondisi ini otak seolah tidak bisa diajak kompromi teman Pro 2. Tubuh yang lelah dan pikiran yang aktif dikendalikan oleh sistem yang tumpang tindih tapi tidak identik. Faktanya kelelahan fisik memang secara otomatis mematikan aktivitas otak teman Pro 2. Jadi salah satu alasan yang paling umum dikemukakan adalah efek Seigarnik teman Pro 2. Jadi ide ini ditemukan oleh psikolog Bluma Seigarnik di tahun 1920-an silam. Pada prinsipnya efek ini menjelaskan bahwa tugas yang belum selesai cenderung lebih aktif dalam ingatan kita. Akibatnya tugas-tugas yang belum selesai itu masuk ke alam pikir manusia, bahkan saat tubuh sedang mencoba istirahat. Kemudian peneliti tidur menggunakan istilah ini untuk menggambarkan keadaan di mana otak tetap waspada walaupun fisik sudah lelah ya teman Pro 2. Jadi ini kondisi ini rentan terjadi pada orang yang mengalami stres dan juga kecemasan. Mereka umumnya itu akan mengalami tubuh yang merasa lelah ya, tidak bisa berhenti berpikir. Kemudian hal ini akan berujung pada rasa kantuk yang tidak didukung oleh kemudahan untuk tidur teman Pro 2. Stres sendiri bisa mengaktifkan namanya mode waspada. Saat berada di bawah tekanan, otak mempertahankan kewaspadaan nih teman Pro 2. Akhirnya hormon stres ini seperti kortisol namanya membantu tubuh tetap waspada secara mental walaupun kita punya fisik sudah lelah teman Pro 2. Hal ini yang menimbulkan rasa lelah tapi tegang. Dan dalam kondisi ini teman Pro 2, otak tidak mudah untuk beralih ke mode tidur. Kemudian di beberapa kasus juga pikiran akan tetap aktif saat seseorang itu sedang mencari kepastian dan kendali dari kelelahan fisik. Tidak bisa menyelesaikan kebutuhan ini teman Pro 2 yang akhir membuat pikiran terus beredar teman Pro 2. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk tidur dan beristirahat? Salah satu kunci utama untuk kesehatan dan kebiasaan tubuh yang merasa lelah tapi otak terus berpikir tentunya akan mengganggu siklus tidur kita ya teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Iya, teman-teman juga tentunya ada tempat-tempat yang terasa biasa saat ramai tapi berubah jadi aneh ketika kosong ya. Misalnya lorong panjang, kemudian kantor yang sepi, ruang tunggu tanpa ada orang, atau mall yang sudah tutup nih teman-teman dua. Rasanya tidak nyaman seperti ini sering dikaitkan dengan istilah liminal space, dan ini juga sudah mengutip dari akademik The Back Room and Liminal Space ya, Exploration of a Digital Urban Legend. Istilah ini banyak dipakai dalam budaya internet untuk menggambarkan ruang kosong yang terasa familiar tapi terasa janggal ya teman pro 2. Sederhananya liminal space berarti ruang di antara atau di ambang teman pro 2, dan ruang ini biasanya bukan tempat untuk menetap melainkan hanya dilewati, contohnya lorong, kemudian tangga, bandara yang sepi, sekolah yang kosong, hotel hallway, kemudian kantor di malam hari, atau juga mall yang sudah tutup teman pro 2. Jadi kalau di film Backrooms ya, ruang semacam itu dibuat terasa lebih menyeramkan. Lorong panjang, kemudian ruangan yang berulang, lampunya yang monoton ya, dan tidak ada manusia teman pro 2. Tempat yang sebenarnya biasa saja akhirnya berubah jadi asing, kemudian kita tidak nyaman, bahkan menakutkan teman pro 2. Jadi salah satu alasan liminal space terasa mengganggu ya karena ruangannya tampak familiar tapi tidak sesuai dengan harapan kita gitu teman pro 2. Kemudian kayak kantor, sekolah, mall atau bandara biasanya kan identik dengan aktivitas manusia nih teman pro 2. Ketika tempat seperti mall, sekolah, kantor yang terlihat kosong total, otak menangkap hal ini sebagai sesuatu yang tidak biasa gitu teman pro 2. Kemudian ada studi dari Journal of Environmental ya, Psychology teman pro 2, di mana di sana dijelaskan rasa uncanny atau perasaan mengganjal tidak hanya bisa muncul dari wajah atau robot, tapi juga dari fisik ruangan gitu teman pro 2. Menurut studi, ruang biasa terasa aneh ketika bentuk dan strukturnya menyimpang dari pola yang akrab dengan kita gitu teman pro 2. Manusia biasanya membaca ruang lewat banyak tanda ya, dari suara, arah, cahaya, aktivitas atau juga keberadaan orang lain. Tanda-tanda ini yang membantu otak memahami apakah sebuah tempat terasa aman atau normal gitu ya teman pro 2. Jadi dalam liminal space ini banyak petunjuk itu hilang, tidak ada orang, kemudian tidak ada aktivitas, dan juga tidak jelas ruang itu mengarah kemana gitu teman pro 2. Liminal space di lingkungan kampus, terutama koridor dan juga tangga, ini menunjukkan ruang transisi ya, yang tentu saja mempengaruhi kesan pertama seseorang terhadap sebuah tempat.
1: Teman pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Radio 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
5: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
6: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
5: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Good FM.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2. Tentunya kalau kita minum air putih bisa menurunkan resiko kecemasan. Ya, ini mungkin terdengar seperti nasihat sederhana ya, yang selalu sering kita dengar teman Pro 2. Tapi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menjaga tubuh tetap terhidrasi bukan hanya penting untuk kesehatan fisik, tapi juga bisa berdampak pada kondisi mental seseorang nih teman Pro 2. Jadi bagi sebagian orang, minum air putih dalam jumlah yang cukup setiap hari bukan perkara yang mudah ya teman Pro 2. Mulai dari sibuk bekerja, kemudian lupa membawa botol minum, atau sekedar tidak terbiasa minum air, ini buat kebutuhan cairan harian sering terabaikan teman Pro 2. Padahal tubuh yang kekurangan cairan bisa memunculkan berbagai keluhan dan pastinya mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Selama ini juga manfaat minum air lebih sering dikaitkan dengan kesehatan fisik. Dehidrasi berat diketahui juga bisa menyebabkan gangguan serius kayak kebingungan, kemudian delirium, sampai dengan penurunan fungsi ginjal dan sistem pencernaan teman Pro 2. Tentunya kondisi ini bisa berujung pada kebutuhan perawatan medis darurat. Tapi dampak dehidrasi ringan juga tidak bisa dianggap sepele ya teman Pro 2, karena kekurangan cairan dalam tingkat ringan bisa memicu sakit kepala, kemudian mudah marah, penurunan performa fisik, sampai dengan berkurangnya kemampuan konsentrasi dan juga fungsi kognitif.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, 82 tidak terasa sudah pukul 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur ya, 82. Buat kalian yang lagi beristirahat di malam ini, selamat beristirahat, 82. Apapun yang kalian lakukan di malam ini, tetap jaga kesehatan ya. Dan kalau bisa sudah tidur lebih awal teman bro 2, supaya besok pagi juga bisa bangun lebih awal. Karena kalau kita bangun lebih awal juga melakukan aktivitas panjang hari, tentunya lebih semangat lagi ya teman bro 2, dibandingkan kalau kita tidur kemalaman dan besok malah kesiangan ya, jadi terburu-buru ke kantor, ke sekolah, atau juga ke kampus melakukan aktivitas di pagi hari. Jadi jangan lupa istirahat malam ini teman bro 2. Jangan begadang terlalu malam ya, usahakan tidur lebih awal. Dan tentunya seperti biasa di pukul 23 Grace hadirkan jazz musik untuk menemani kalian sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Pace, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
2: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
0: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM,
1: jangan galau malam-malam.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
5: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
6: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender.
7: Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman perhubungan dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu. Mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman perhubungan, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Prodweather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
2: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
0: Prodwe FM. Selamat pagi teman Prodwe.
1: Selamat pagi teman Prodwe.
0: Selamat pagi teman Prodwe.
1: Selamat pagi teman Prodwe.

Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

107.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Buat yang lagi di jalan, kalau ngantuk minggir dulu deh teman Pro 2. Ya, supaya gak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan tentu saja untuk kamu dan para pengguna jalan lainnya. Selamat beraktivitas untuk pagi hari ini untuk semua teman Pro 2. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Nah, teman Pro 2, menemani kalian semua di pagi hari ini, Rama punya informasi buat kamu nih tentang perakiraan cuaca untuk kota Sorong dan sekitarnya, di mana dari BMKG memprediksi bahwa untuk hari ini teman Pro 2 di wilayah kota Sorong dan sekitarnya untuk cuacanya, terkhusus untuk di Klademak ya, di kota Sorong, di Klademak nih teman Pro 2, di sekitar kantor RRI Sorong, di mana pagi hari ini diprediksi hujan. Untuk cuaca saat ini diprediksi hujan. Dan memang 10 Juni 2026 ini dari BMKG memprediksi bakalan hujan juga nanti di jam 12 siang teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya banyak sekali aktivitas di jam 12 siang nanti, prepare segala sesuatunya kayak sendal jepit ya kan teman Pro 2, jas hujan, payung ya kan, supaya ketika nanti mau beraktivitas di siang hari masih bisa melakukannya tanpa terkendala karena kamu sudah persiapan menghalau hujan di siang nanti.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
11: 3 weeks later.
10: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
12: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk kamu yang bangun pagi di pagi hari ini, terus masih lama waktu untuk bekerja, teman Pro 2 ya, gak ada salahnya buat olahraga pagi, teman Pro 2. Karena dengan olahraga pagi akan memberikan manfaat tersendiri nih bagi teman Pro 2. Dengan olahraga pagi akan membuat teman Pro 2 jadi lebih fokus. Jadi teman Pro 2 akan jadi jauh lebih ini ya, lebih siap lah untuk memulai hari teman Pro 2 semua. Gak usah yang berat-berat teman Pro 2, cukup yang ya ringan-ringan saja, mulai dari kayak ini sih, lari kecil ya, atau jalan santai gitu teman Pro 2 di sekitaran kompleks ya. Belum lagi ternyata fun run atau lari, olahraga lari yang dimana dibalut dengan hiburan gitu teman Pro 2 ya, bersama orang-orang tercinta. Ini menjadi olahraga yang sekarang lumayan digemari oleh banyak masyarakat teman Pro 2. Karena itu tadi, di mana mereka selain dapat sehatnya, mereka juga ikutan trending FOMO-FOMO itu teman Pro 2. Jadi banyak alasan ketika orang gemar atau mulai mencoba untuk mau mempunyai hobi berlari gitu teman Pro 2 ya. Dan di mana beberapa alasan selain untuk menjaga kebugaran, event lari bisa dijadikan sarana rekreasi. Jadi lari sekarang bukan hanya untuk sehat teman Pro 2, tapi healing juga ya ternyata. Jadi buat teman Pro 2 mungkin mulai boleh digeluti kali ya untuk sekarang, untuk saat ini olahraga lari ini, karena memang selain ya bisa menyehatkan, ternyata bisa buat healing juga. Selain itu ternyata bisa jadi sarana untuk teman Pro 2 bisa mendapatkan circle yang baru juga.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi buat teman Pro 2 semua juga yang baru saja mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Sudahkah kamu minum air putih di pagi ini teman Pro 2? Kalau belum, minum dulu gih ya. Karena dengan minum air putih itu bisa membuat teman Pro 2 jadi lebih seger, lebih siap. Juga ternyata bisa membuat pencernaan teman Pro 2 jadi lebih sehat ya kan. Selain itu ternyata rajin minum air putih kabarnya bisa menurunkan resiko kecemasan loh teman Pro 2.

Hah, masa? Jadi minum air putih menurunkan resiko kecemasan itu terdengar seperti nasihat sederhana yang sudah terlalu banyak orang bilang ya kan. Minum air putih kalau lagi gugup ya. Kalau lagi gugup gitu nih, air putih nih supaya tidak gugup. Padahal sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menjaga tubuh tetap terhidrasi bukan hanya penting untuk kesehatan fisik maksudnya, tapi juga untuk mental seseorang, teman Pro 2. Nah, jadi di mana melansir dari Psikologi Today, sebuah penelitian di Spanyol yang melibatkan 65 mahasiswi, itu mereka menemukan adanya korelasi atau hubungan antara dehidrasi ringan dan tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Dalam studi ini, lebih dari 90% peserta diketahui tidak mengonsumsi cukup air untuk menggantikan cairan yang hilang sepanjang hari. Dan peneliti menemukan bahwa peserta dengan keseimbangan cairan tubuh yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat kecemasan situasi atau state anxiety yang lebih tinggi, teman Pro 2. Nah, state anxiety merupakan kecemasan yang bersifat sementara dan dipengaruhi kondisi yang sedang dialami oleh seseorang. Temuan yang sama juga muncul dalam penelitian di Iran yang melibatkan lebih dari 3.000 orang dewasa. Studi ini menunjukkan bahwa individu yang mengonsumsi air lebih sedikit cenderung memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang minum air dalam jumlah banyak. Para peserta dibagi ke 3 kelompok berdasarkan konsumsi air harian, yaitu kurang dari 2 gelas per hari, 2 hingga 5 gelas per hari, dan lebih dari 5 gelas per hari. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan terbalik maksudnya antara konsumsi air dan risiko depresi. Ya, walaupun kaitan dengan kecemasan belum sepenuhnya konsisten, para peneliti tetap menemukan indikasi bahwa hidrasi yang baik berperan dalam menjaga kesehatan mental. Nah, tuh teman Pro 2, ya kan? Jadi buat teman Pro 2 enggak ada salahnya selain bawa bekal makanan, kalian juga perlu bawa ini ya. Minuman, bekal minuman teman Pro 2. Jadi mulai dari sekarang mungkin sudah harus punya tumbler sendiri ya, agar bisa ya dibawalah tentu bekal minuman teman Pro 2 semua di tumbler kesayangan teman Pro 2. Karena dengan minum air putih ternyata bukan cuma sehat, tapi juga bisa menjaga kesehatan mental dan juga bisa membuat teman Pro 2 jadi lebih siap. Ya, kamu gak bakalan gugup lagi ketika kamu sudah terhidrasi dengan baik.

Kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2. Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Gak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terkadang tubuh menunjukkan tanda-tanda bahwa lagi tidak baik-baik saja. Misal saja ketika kamu sering haus dan lapar, teman Pro 2 ya. Karena kabarnya ketika seseorang mempunyai tanda-tanda ini, yaitu sering haus dan lapar, mereka sedang tidak dalam kondisi tubuh yang baik-baik saja. Alias teman Pro 2, mereka yang sering haus dan lapar, kabarnya itu bertanda bahwa tubuh mereka lagi kelebihan gula. Jadi di mana salah satu tanda yang sering muncul ketika tubuh mengalami lonjakan gula yang tinggi adalah mudah lelah dan cepat lapar, teman Pro 2. Jadi keinginan mengonsumsi makanan manis itu akan ada terus menerus dan tubuh mulai terbiasa dengan asupan gula tinggi. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat mempengaruhi kondisi kulit. Jerawat lebih mudah muncul dan kulit terlihat kusam akibat proses peradangan dalam tubuh. Beberapa orang juga mengalami rasa haus berlebihan serta lebih sering buang air kecil karena tubuh bekerja keras menjaga kadar gula darah tetap stabil. Bahkan dilansir dari Harvard Medical School dan World Health Organization, di mana asupan gula yang tidak terkontrol dapat meningkatkan resiko obesitas dan gangguan kesehatan lainnya. Karena itu, teman Pro 2 disarankan mulai membatasi makanan tinggi gula, memperbanyak air putih, dan menjaga pola makan seimbang agar kondisi tubuh tetap sehat dalam jangka panjang. So, kurangi makanan manis, teman Pro 2 ya. Cukup kamu aja yang manis.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kalau Google punya Gemini, teman Pro 2, kabarnya Apple juga resmi memperkenalkan AI miliknya. Ya, Apple memperkenalkan Siri AI, versi Siri terbaru yang ditenagai oleh Apple Intelligence dalam gelaran WWDC 2026 di California, Amerika Serikat pada hari Senin, tanggal 8 Juni kemarin ya. Siri AI disebut hadir sebagai asisten yang jauh lebih mumpuni dan natural dalam percakapan dengan pemahaman terhadap konteks pribadi pengguna, pengetahuan dunia yang luas, dan juga kesadaran layar. Alhasil, Siri AI disebut dapat membantu pengguna menemukan apa yang mereka butuhkan pada saat itu juga. Mulai dari menjawab pertanyaan untuk hampir segala topik di web, hingga memunculkan informasi yang relevan dari pesan pribadi, email, dan foto pengguna, serta fitur lainnya. Wah, keren banget nih teman Pro 2 ya. Dan pengguna juga dapat memanfaatkan versi baru Siri ini dari mana saja di seluruh sistem. Selain mengatakan, "Hey Siri," pengguna iPhone dapat memanggil Siri dengan tombol samping atau menggeser ke bawah dari Dynamic Island untuk memulai percakapan dengan Siri AI ini. Di iPad dan juga di Mac, Siri AI terintegrasi ke dalam Spotlight sehingga pengguna dapat mencari jawaban untuk hampir semua pertanyaan. Siri AI juga terintegrasi ke dalam menu konteks di tingkat sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengetuk klik kanan untuk menanyakan tentang gambar, file, atau teks yang ada di layar mereka. Lebih lanjut nih teman Pro 2, di mana Siri AI kini juga memiliki aplikasi khusus bagi pengguna untuk mengakses kembali percakapan di berbagai perangkat mereka. Wah, ini keren nih. Jadi ketika kalian pengen cari chat yang mungkin sudah lama numpuk teman Pro 2, gampang banget di app di iPhone ya. Tinggal cari aja lewat Siri AI ini ya kan. Dan Siri AI juga disebut hadir dengan arsitektur terbaru dan memanfaatkan Apple Intelligence generasi berikutnya untuk menghadirkan kemampuan pemahaman dan penalaran canggih serta kemampuan canggih yang terintegrasi di seluruh sistem ke sistem operasi Apple. Oh my god, ini jadi salah satu alasan lagi untuk mereka yang gak pakai iPhone untuk beli. Kayaknya ramah juga nih teman Pro 2 ya. Karena kemarin-kemarin kayak kalau mau beli iPhone kan kita mikirnya kayak mau cari apa di iPhone ya kan. Karena mulai dari kamera, Android punya lebih bagus dan hampir sama juga ya kan, dengan harga yang bahkan lebih terjangkau. Kalau lihat fleksibilitas aplikasi juga Android lebih oke. Tapi ini gara-gara Siri AI nih, jadi nilai plus yang benar-benar kayak kita harus ganti iPhone kali ya.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

2. Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawan?

Kamu masih baring di tempat tidur kamu, teman pro 2, atau bahkan masih duduk nongkrong di depan rumah sambil ngelamun-ngelamun minum kopi. Ya, itu bukan malas sih, teman pro 2 ya. Belakangan itu namanya slow living. Jadi belakangan ini sering muncul di sosial media konten orang berkebun, minum kopi santai di pagi hari tanpa harus buru-buru kerja. Ya, mereka melakukannya sambil mengatur ritme hidup yang tidak terburu-buru ya. Ini bukan malas, teman pro 2 ya. Ini adalah pola pikir yang diwujudkan menjadi aktivitas di kalangan anak muda dan dinamakan slow living. Ya, ini menjalani hidup dengan lambat dan ya santai, bro. Slow living lebih fokus melakukan segala sesuatu dengan baik dan santai, namun mempunyai manfaat, bukan dengan sesuatu yang

yang serba cepat ya. Meskipun harus dilakukan dengan lambat dan lama, tapi hasilnya perfect. Slow living adalah tren gaya hidup yang mengajak seseorang menjalani hidup dengan lebih tenang dan sadar. Mengapa tren ini cukup populer di kalangan anak muda? Karena banyak orang merasa lelah dengan tekanan sekolah, pekerjaan, pergaulan, media sosial, bahkan kehidupan yang ya semuanya serba cepat, teman bro dua ya. Bahkan jalanan juga mulai ngikut ya. Kemana-mana maunya cepet aja gitu ya kan. Jadi teman pro 2, ada beberapa ciri tren slow living. Yang pertama adalah mengurangi hidup yang terlalu sibuk. Jadi mereka daripada produktivitas, mereka lebih fokus pada kualitas hidup ya. Jadi bukan sekedar produktivitas terus-menerus, mereka lebih fokus dengan kualitasnya, teman pro 2. Yang kedua, ciri tren slow living adalah menikmati hal-hal sederhana. Misalnya kayak cas baca buku, masak sendiri, ya kan? Jalan-jalan santai pagi hari atau menikmati waktu tanpa gadget. Jadi menikmati hal-hal sederhana lah teman pro 2. Just kayak ketawa nonton film yang sudah kamu tonton 25 kali ya. Itu slow living. Dan ciri-ciri berikutnya adalah lebih sadar kesehatan mental. Banyak anak muda memilih slow living untuk mengurangi stres dan juga burnout. Lalu minimalis dan tidak konsumtif. Jadi mereka membeli barang seperlunya dan lebih menghargai pengalaman dibanding tren. Serta menjaga keseimbangan hidup antara pekerjaan, istirahat, keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Ya, garis bawahi bahwa slow living bukan malas, teman pro 2 ya. Hanya lebih slow aja sih, slow but sure, ya kan? Dan ada beberapa alasan slow living disukai anak muda. Yang pertama, karena adanya tekanan media sosial membuat banyak orang mudah lelah secara mental. Kehidupan modern terasa terlalu cepat dan kompetitif, serta anak muda lebih peduli dengan kesehatan mental dan kebahagiaan pribadi. Ya, anak Gen Z sekarang mereka lebih fokus ke situ, teman pro 2 ya. Dan ketika kalian melakukan slow living, ini bukan saran juga sih sebenarnya teman pro 2 ya. Cuma pilihan saja untuk kalian jalani, ya kan? Ya, dimana dampak slow living adalah pikiran lebih tenang, mengurangi stres, hubungan sosial lebih berkualitas, hidup terasa lebih bermakna, tubuh dan mental lebih sehat. Tapi ada tapinya nih teman-teman bro dua ya. Ada buruknya nih ya. Di mana slow living kebanyakan dinilai tidak produktif oleh banyak orang, sehingga mereka akan lebih apa ya, lebih lama lah teman pro 2 ya, lebih lama menuju kesuksesan. Tapi belum tentu juga sih ya kan, karena semua tergantung kesempatan dan hoki ya, kesempatan dan keberuntungan. Jadi kalau diambil jadi satu dengan kerja keras, maka sukses lah teman pro 2 ya. Tapi ya masing-masing punya penilaian sendiri-sendiri sih teman pro 2 ya. Tapi ini jadi salah satu alasan tersendiri juga gak sih, ketika ada seseorang yang bener-bener lagi males gitu teman pro 2 yang ngapa-ngapain untuk misal saja sekarang pagi hari ini juga mau mandi kayaknya ngelamun-ngelamun dulu ya, dapat marah dari orang tua, kamu punya alasan. Hey mom, this is bukan lazy atau malas. This is slow living.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.